91,7 FM Riri Prof pukul hari di sana. Selamat pagi. Ada sana phishing sekarang kok merupakan salah satu bentuk penipuan digital yang memanfaatkan komunikasi palsu untuk buat seseorang menyerahkan informasi penting, dan akhir-akhir ini sering muncul di sana. Di mana dia minta informasi

salah satu modus yang perlu diwaspadai itu adalah smishing di sana, yaitu phishing yang dikirim melalui pesan singkat atau aplikasi perpesanan. Pesan bisa dibuat seolah-olah berasal dari bank, perusahaan pengiriman, layanan digital, ataupun instansi tertentu yang biasanya mendorong penerima untuk segera membuka tautan atau ada link yang dikirimkan dari sana. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dan kita harus lebih pintar lagi dalam menyaring pesan-pesan yang mencurigakan.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Prompar FM.
1: Manari mana anak kambing saya.
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Di sana semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terasa hingga ke pelosok desa. Di desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, perayaan kemerdekaan dikemas meriah melalui tradisi sedekah bumi dan karnaval budaya. Kemeriahan semakin terasa dengan hadirnya anggota DPRD Provinsi Bengkulu, daerah pemilihan Kabupaten Kepahyang, Edward Samsi. Dia turut menghadiri sekaligus membuka rangkaian kegiatan yang diikuti antusias oleh masyarakat. Sedekah bumi juga menjadi salah satu tradisi yang terus dipertahankan masyarakat Desa Sidorejo. Tradisi tersebut menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus ruang untuk mempererat kebersamaan dan juga menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tidak berhenti pada sedekah bumi aja, suasana perayaan semakin semarak dengan karnaval budaya. Masyarakat dari berbagai kalangan ikut ambil bagian dengan menampilkan beragam kreasi, pakaian dan atraksi yang mencerminkan semangat kebersamaan warga desa. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.go.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

91.7 FM RR Prompeng Kulu di sana. Ada yang tahu gak sih tentang domino yang selama itu dikenal sebagai permainan yang dimainkan santai bersama keluarga ataupun kawan-kawan? Kini memasuki babak baru di Indonesia di sana. Pada 21 Mei 2026, Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional atau PB Orado resmi diterima sebagai anggota Komisi Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat melalui Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa KONI 2026 maksud saya di Jakarta. Keputusan itu menjadi tonggak penting karena domino mulai ditempatkan sebagai olahraga prestasi yang memiliki organisasi dan sistem pembinaan. Namun jauh sebelum memiliki organisasi olahraga, domino sudah memiliki perjalanan sejarah yang panjang pastinya di sana. Permainan domino dipercaya berasal dari Tiongkok dan telah dikenal sejak berabad-abad lalu. Dari Asia, permainan itu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia dan mengalami perubahan bentuk maupun aturan. Domino akhirnya dikenal luas sebagai permainan menggunakan keping-keping bertanda titik yang dimainkan dengan mengandalkan strategi dan kemampuan membaca langkah lawan kita. Dan perjalanan domino ke Indonesia juga tidak terlepas dari perkembangan permainan di berbagai negara di sana. Seiring waktu, domino menjadi permainan yang akrab di tengah masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, permainan tersebut juga berkembang dengan aturan dan kebiasaan bermain yang cukup beragam di sana ya. Dari sekedar hiburan, domino kemudian mulai dipandang memiliki unsur strategi, konsentrasi, terus kemampuan mengambil keputusan dan sportivitas yang dapat dikembangkan dalam sebuah kompetisi. Dan tidak nyangka di sana, permainan yang biasa kita mainkan sehari-hari itu ternyata sudah memiliki organisasi resmi dan terdaftar di KONI Pusat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada sana PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu bersama Balai Bahasa Provinsi Bengkulu membagikan buku secara gratis kepada pengguna jasa dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mendorong minat baca dan memperkuat budaya literasi masyarakat. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya menyatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kolaborasi dalam menumbuhkan minat baca sekaligus meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap bahasa dan literasi Indonesia. Menurutnya buku yang dibagikan dapat dimanfaatkan pengguna jasa selama berada di area bandara maupun dibaca kembali di rumah. Pembagian buku gratis tersebut juga mendapat respon positif dari pengguna jasa yang berada di lingkungan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Kegiatan ini sekaligus menghadirkan suasana berbeda dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Trisna Wijaya menyampaikan, kegiatan literasi itu diharapkan tidak berhenti pada momentum peringatan HUT Kemerdekaan Najo. Kolaborasi dengan Balai Bahasa Provinsi Bengkulu diharapkan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan ketertarikan terhadap buku dari kegiatan membaca. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa kunjungi dan baca langsung di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91.7 FM RRI Pro Pebulu. Di sana ngomong-ngomong tentang perkembangan zaman pada saat ini di dunia perkontenan maupun media sosial, di mana banyaknya orang yang merekam wajah seorang tanpa izin dan menguploadnya atau mengunggahnya ke media sosial. Ternyata ini bukan cuma sekedar persoalan etika di sana. Dalam kondisi tertentu, penggunaan data pribadi orang lain tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Di tengah kebiasaan sekarang, orang sering buat konten kan untuk media sosialnya, kamera ponsel bisa juga merekam orang lain tanpa disadari. Tapi, ketika rekaman tersebut menampilkan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang dan kemudian digunakan atau disebarluaskan, aspek perlindungan data pribadi perlu diperhatikan. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Salah satu dasar tersebut adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk tujuan tertentu yang telah disampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, di sana tiap kita pengen upload konten ke media sosial, kita akan lebih baiknya kita izin dulu. Boleh gak sih wajah atau diri kalian ini diupload ke media sosial? Kalau di sana sendiri biasanya, atau yang sering tertengok kayak di sana, cak mano.

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya, maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

91.7 FM RRI Prome Bengkulu. Di sana tidak terasa hari kalau menunjukkan pukul 9.58 waktu Indonesia Barat, di mana kebersamaan kita di Brando Pagi dengan saya dengan Kamal sebentar lagi bakal berakhir di sana. Jadi saya dengan Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala, dan untuk di Brando Siang di sana bakal dikoni dengan penyiar-penyiar lainnya. Terima kasih yang lagi gabungan dari subuh tadi sampai jam 10 Iko, dan tetap stay tune bersama RRI Prome Bengkulu 91.7 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari sana berdua siang dengan saya dan Arman Rahman. Tugas-tugas Donga Kamal ya, kami lanjutkan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya lagu-lagu terus kami hadirkan serta informasi-informasi yang telah kami siapkan. Jangan kemana-mana sarak sana kami. Ya, tetap semangat dalam gawe. Pastikan terus dengan perempat unggul. Banyak informasi yang akan kami sampaikan dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis, adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah, yang berarti semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.
2: Prompat FM.

Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: MHz RRI Programa 4 Bengkulu. Adisana, terima kasih masih bersama kami tentunya dengan Dang Arpan Rahman. Adisana, nasi Padang adalah salah satu kuliner tradisional khas Indonesia yang banyak digemari oleh banyak orang. Nah, bukan cuma di Indonesia aja Adisana. Kepopuleran nasi Padang ternyata juga sampai di tingkat mancanegara. Banyak rumah makan Padang yang tersebar di beberapa negara berbeda. Ya, keberadaan rumah makan Padang tidak cuma disukai oleh diaspora Indonesia aja, tapi juga diminati oleh masyarakat setempat. Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki beberapa rumah makan Padang di situ. Bahkan keberaduan rumah makan Padang di Singapura ko diketahuilah lama di sana, sejak satu abad silam. Jadi para pedagang yang ada di situ juga dulunya berasal dari Indonesia. Ini membuat nasi Padang menjadi salah satu sajian yang tidak asing bagi masyarakat yang ada di situ. Mundur ke beberapa dekade silam, tepatnya pada 1997, ada sebuah pesta makanan yang diselenggarakan di kampung Gelang Serai, itu di Singapura di sana. Uniknya, nasi Padang menjadi salah satu hidangan yang disajikan dalam momen acara tersebut. Wow. Nah, bukan cuma hanya sekedar sajian biasa, nasi Padang yang dihidangkan pada waktu itu di sana disuguhkan dengan cara yang beda. Nasi Padang pada pesta makanan tersebut dihidangkan dalam sebuah meja panjang sejauh puluhan meter. Wah, terbayang dari sana. Bahkan sajian ini disinyalir sebagai hidangan nasi Padang terpanjang di Singapura pada waktu itu. Nah, lantas bagaimana momen saat pesta makan yang dicarikan ataupun terjadi di Kampung Melayu Singapura ya pada 1997 silam? Nah, di sana mungkin paca baca selengkapnya kelak di sana di Good News from Indonesia, tapi Dang Arpan Rahman akan spill dikit ya. Jadi dilihat dari artikel sajian nasi Padang terpanjang yang terbit dari Surat Kabar Berita Harian edisi 2 Juli 1997, helatan dengan tajuk Pesta Makan Singapura ya. Ini dilaksanakan selama sebulan penuh pada Juli 1997 di Kampung Melayu Gelang Serai Singapura. Jadi acara itu diselenggarakan atas kerjasama pihak Kampung Melayu dengan Majelis Pusat Pertumbuhan Budaya Melayu Singapura pada waktu itu. Nah, latan pesta makan Singapura ini diadakan di sebuah lapangan yang ada di Kampung Melayu. Jadi masyarakat baca menikmati berbagai macam kuliner yang tersedia di lapangan seluas 250 meter persegi tersebut. Nah, di sana penasaran tentang ini, boleh baca selengkapnya di Good News from Indonesia. Tetap semangat dalam kegiatan masing-masing dan tetap bersama kami di Berno siang di Perompat. Cuaca mendung di sana, agak dingin-dingin cak mano, rintik-rintik dikit juga aduh. Tapi semangat gak boleh mendung, tetap semangat.

Budaya suku Sunda memang beraneka ragam. Seperti halnya tari dombret yang merupakan kekhasan daerah Indramayu atau tari jaipongan dari Karawang. Nah, daerah Cianjur pun punya kesenian tradisional yang diwariskan dari leluhur masyarakat Sunda, yaitu rengkong. Kesenian yang satu ini berkaitan erat dengan budaya agraris karena diambil dari tata cara masyarakat Sunda kuno ketika menanam padi sampai menuainya. Istilah rengkong diambil dari nama sebuah alat untuk memikul padi yang terbuat dari bambu. Kalau rengkong dibawa sambil memikul padi, dapat menghasilkan suara akibat gesekan tali ijuk dengan bambu. Konon kabarnya, bunyi suara dari alat tersebut menarik untuk diperdengarkan, sehingga menjadi ide untuk membuat suatu pertunjukan. Perlengkapan seni rengkong yang digunakan terdiri dari bambu gombong, umbul-umbul, tali ijuk, dan satu himpunan tangkai padi seberat 10 kg. Para pemainnya biasanya menggunakan busana yang terdiri dari baju kampret, celana pangsi, ikat kepala, dan tidak menggunakan alas kaki. Seni tradisional ini biasanya dilakukan pada waktu upacara memanen padi. Namun, lambat laun sering digunakan pada acara yang lain, seperti menyambut kedatangan tamu atau upacara peringatan Hari Besar Nasional. Jumlah pemainnya berjumlah 5 atau 6 orang, yang selalu dilakukan di alam terbuka dengan durasi sekitar 1 jam.

Mozaik Nusantara.

Semula, alat musik ini hanya memainkan musik-musik instrumental atau musik pengiring pencak silat. Namun, kemudian digunakan juga untuk mengiringi tari-tarian atau drama gong. Jegog adalah seperangkat alat musik atau gamelan yang terbuat dari bambu dengan berbagai ukuran yang memakai sistem tangga nada pentatonik pelog.

Nama jegog diambil dari salah satu alat musik dalam ensemble musik ini, yaitu tabung bambu paling besar yang mempunyai suara berkualitas gong. Gamelan jegog ini berasal dari daerah Bali Barat, tepatnya di Kabupaten Jimbrane. Pada masa dulu, gamelan ini digunakan sebagai isyarat untuk memanggil masyarakat desa ketika hendak melakukan kegiatan ritual maupun kegiatan gotong royong. Namun, saat ini lebih sering digunakan untuk media hiburan serta mengiringi tarian. Kesenian jegog ini selain dipertunjukkan musik juga biasa dipakai untuk mengiringi kesenian khas Jimbrane, yaitu tarian makepung dan tarian-tarian kreasi. Bagi masyarakat Jimbrane, pertunjukan jegog yang paling berkesan adalah pertunjukan gamelan jegog yang disajikan pada hari raya tertentu atau sehabis panen.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Baik, Kedesana, terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bungkulu. Nah, di sana kali ini kita ngeceh soal kopi. Di lereng pegunungan Kabupaten Batang, itu daerah Jawa Tengah di sana, Desa Tombo, Kecamatan Bantar, menyimpan sejarah panjang perkebunan kopi. Nah, dari sana kita yang lagi ngebun kopi ini harus tahu nih di sana. Jadi komunitas Iko telah dikenal masyarakat sejak masa kolonial Belanda pada sekitar 1800-an. Perkebunan kopi yang dibangun pada masa itu menjadi bagian dari perkembangan kawasan sekaligus meninggalkan jejak sejarah yang hingga kini masih dapat ditemukan. Jadi penasehat pengembangan Desa Tombo sekaligus dosen PSDKU Universitas Diponegoro, Batang, Retno Dwi Irianto, nyengecek. Sejarah tersebut menjadi salah satu dasar pengembangan identitas kopi Tombo kini. Disampaikan Rino di sana, Yon yang ngecek sebagian peninggalan sejarah perkebunan tersebut masih dapat ditemukan sampai kini. Oleh karena itu, pengembangan kopi tidak cuma diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi, tapi juga mempertahankan pengetahuan dan juga sejarah yang melekat pada desa. Nah, informasi selengkapnya tentang kopi Tombo kembali dikembangkan. Jadi warga jaga warisan kebun kopi dan hutan. Ini informasiku ada di sana Pacak Bacu selengkapnya di Good News from Indonesia. Tetap semangat sanak-sanak kami yang berkebun kopi. Mudah-mudahan kopi yang tertanam subur, ya lebat buahnya dan juga mahal regonya. Itu yang paling penting ada sana. Yang mungkin lagi jualan, walaupun laris manis, para pekerja di kantor-kantor juga selamat bekerja, yang di rumah juga selamat bergawe, yang pastinya semoga hari ini apapun bentuk gawean kita di sana diberikan kelancaran. Kita juga menyapa di rumah sakit di sana ya, para dokter, bidan, segala yang perawat lagi bertugas, selamat bertugas, semoga nanti bisa memberikan terbaik.

Bagong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Anisana, terima kasih masih dengan kami di Berendo siang ya. Tadi sempat mendung, panas sedikit lagi, mendung lagi. Itu cuaca di Kota Bungkulu di sana. Cuman kalau di daerah-daerah, apakah ada yang sempat hujan tadi atau pane? Ya mudah-mudahan apapun cuacanya di sana, yang pasti tetap semangat dalam aktivitas masing-masing. Kalau tadi kita informasi di Good News from Indonesia, kali ini dengan Arpa Ramanda berbagi informasi dengan dari sana kami dari rri.co.id kembali. Karena di rri.co.id di sana, ini banyak nih informasi-informasi pajak di sana ketahui. Ya. Di antaranya, pemerintah Kota Bengkulu memastikan kegiatan bazar pasar murah. Tuh, ibu-ibu, ada yang kau di sini, ibu-ibu, serbu. Ya. Akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dengan bazar pasar murah juga diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait situasi harga pangan yang terus dinamis. Sehingga Wali Kota Bengkulu, Didi Wahyudi, meminta pasar murah tidak cuma dilaksanakan pada momentum tertentu aja, tetapi dapat digelar minimal satu kali dalam sebulan. Jadi pelaksanaannya juga akan dilakukan secara bergiliran di sejumlah kelurahan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Nah, selengkapnya di sana pecak baju di rri.co.id.

0: Prompare FM.
1: Baik, ke sana masih dengan saya Arpa Rahman di FM 91.7 untuk edisi hari ini, hari yang ke-19 untuk bulan Agustus 2026. Ada sana, kesehatan mental adalah kondisi saat batin, pikiran berada dalam keadaan tenang. Wah, kalau lagi tenang telemak dan puluh ada sana. Ada apapun bentuk begawi lemah, tidur gitu lemah, menikmati jalan-jalan lemah. Walaupun ada masalah, kalau tenang tuh selesai di sana. Tuh. Ini membuat seorang mampu mengatasi stres.

0: adanya penanganan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai kondisi tersebut bisa membuat kondisi kejiwaan seorang terganggu sehingga muncul gejala gangguan kesehatan jiwa. Akan tetapi masalah kesehatan mental bisa mengubah secara seseorang dalam mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Nah, untuk itu di sana kita akan heningkan obrolan seputar kesehatan mental ya. Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Ini obrolan Inga Riri dengan Inga Minarsi MPD Konsia, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Ini dalam acara Ulasan Kayara. Kita dengarkan sama-sama.
1: Inga, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, ketemu lagi kita.
2: Iya.
1: Di hari Berkah. Jadi di Jumat Berkah Inga nak berbagi ilmu. Berbagi itu bukan tentang duit aja dah,
2: benar.
1: Jadi berbagi berkah tentang ilmu juga hari ini. Nah, jadi kita bahas ini tema hari ini, penerimaan diri dan tujuan realitas sebagai kunci kesehatan mental.
2: Benar, Kak Ari.
1: Waduh, menarik ya di sana ya. Jadi yang nak bertanya-tanya boleh langsung WA atau juga telepon ya. Nah, kita langsung aja. Ini ngomong-ngomong udah ingat tentang tema kita hari ini. Boleh diceritakan dulu sebenarnya ke adik sana ya yang dengar nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penerimaan diri dan konteks di konteks kesehatan mental kita.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Oke ya. Tema kita hari ini memang sangat menarik ya Kak Ari ya, dimana memang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat-sangat terjadi dalam diri kita dan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi harus ada yang namanya penerimaan diri dan tujuan realitas gitu ya. Tujuan realitas, penerimaan diri dulu baru kemudian adanya tujuan realitas.
1: Oh, jadi penerimaan diri dulu ya?
2: Iya, benar. Baru kemudian tujuan realitas ya. Realitas ya. Jadi artinya memang itu adalah sebagai salah satu sebenarnya Kak Ri. Jadi banyak sih sebenarnya yang mendukung untuk kita sehat secara mental gitu ya.
1: Betul.
2: Namun di antara keduanya itu adalah menjadi faktor utama juga. Jadi masing-masing kita itu sebenarnya Kak Ari ya butuh yang namanya kesehatan mental dalam diri kita dulu gitu ya. Nah artinya masih terkaitan dengan bagaimana sih kita harus menjadi pribadi yang sehat luar dalam gitu Kak Avi. Kak Ari ya. Jadi memang bukan hanya kita sehat nampak di luar saja.
1: Betul.
2: Tapi batin kita itu sehat gitu di dalam gitu ya.
1: Pernah dengar katanya kalau orang di luar itu ketawa-ketawa dalamnya sakit.
2: Bener,
1: ya kan?
2: Bener.
1: Itu nah, benar?
2: Bener. Bener. Ada gitu ya Kak Ari
1: ada
2: ya. Tapi memang kalau bisa ya di dalam dan di luarnya juga harus seimbang baik. Gitu ya, sehat semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan saya sehat tapi ketika di masyarakat misalnya ada indikasi kita menunjukkan tidak sehat secara mental, gitu ya. Nah oke, tadi Kak Ari menanyakan sebenarnya keterkaitannya apa sih gitu ya Kak Ari. Sebenarnya kenapa kita harus adanya penerimaan diri kemudian dikaitkan dengan tujuan kesehatan yang harus mental. Realistis gitu ya. Realistis, jadi memang penerimaan diri yang dimaksud itu Kak Ari dimana kita gitu ya sebagai manusia gitu ya menerima seutuhnya apa yang terjadi dan apa yang kita terima di dalam diri kita.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Jadi artinya begini, sama kayak kita mencintai diri sendiri gitu ya. Itu proses penerimaan itu ada kaitannya dengan proses mencintai diri sendiri. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh merusak diri kita gitu ya. Karena kalau kita merusak diri, berani merusak diri kita, berarti orang lain juga jalan terbuka untuk merusak diri kita juga.
1: Jadi nyambung kayak
2: nyambung
1: gitu
2: ke situ
1: ya.
2: Dia. Jadi artinya kita memang tidak boleh membiarkan diri kita terlukai oleh diri sendiri gitu ya. Kadang kita tidak sengaja Kak Ri gitu ya, ada perasaan-perasaan yang membuat diri kita itu jatuh. Tapi yang membuat jatuh bukan orang lain,
1: tapi kita sendiri.
2: Kita sendiri gitu. Perasaan kita sendiri yang membuat kita jatuh. Sehingga itu juga akan berpengaruh ke lingkungan sosial lagi. Gitu ya, dan akan berpengaruh ke orang-orang terdekat kita. Nah, memang sebaiknya yang disebut penerimaan diri itu Kak Ari, dimana kita memang menerima seutuhnya keadaan kita, Kak Ari ya. Keadaan apapun itu yang terjadi dengan kehidupan kita, kita terima secara fisik.

0: sih gitu ya, seperti ini. Itu bagian daripada kita menerima diri tanpa harus protes gitu ya, dengan termasuk kita kan ciptaan gitu ya,
1: Iya,
0: ciptaan
1: betul.
0: Allah gitu ya. Keadaan apapun yang terjadi sama diri kita seperti apa, itu harus diterima. Jadi
1: Betul.
0: artinya tidak boleh kita yang pertama itu misalnya contoh ya dari segi fisik aja gitu ya. Kalau fisik kita misalnya ada yang kurang menurut kita gitu, Kak Ria. Kemudian orang lain menganggap itu lemah. Kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh orang lain, kita akan ikut lemah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita sudah tahu nih kekurangan kita seperti apa gitu ya, tapi kita menganggap itu adalah sesuatu kelebihan yang
1: Benar.
0: diberikan oleh Tuhan, kita terima itu
1: Kita
0: dengan
1: terima.
0: baik gitu ya, tanpa adanya protes terhadap apa yang diberikan di diri
1: Diri
0: kita
1: kita ya.
0: tadi gitu ya. Jadi artinya memang sama kayak kita self love gitu ya, mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, menerima apa namanya tanpa harus adanya protes terhadap orang-orang terdekat gitu ya, termasuk sama halnya dengan keluarga gitu Kak Ari. Kenapa saya begini? Kenapa
1: Oh
0: saya
1: iya.
0: seperti ini gitu ya? Kenapa saya dihadirkan di keluarga seperti ini? Nah, itu bagian daripada itu kan ketidakmenerimaan. Nah, sekarang ayo kita sama-sama terima ini kondisi kita gitu ya. Kalau kurang ya diperbaiki.
1: Betul.
0: Kalau sudah bagus dipertahankan atau ditingkatkan gitu ya. Sehingga kita nanti suatu saat mencapai tujuan realitas yang bagus. Gitu Kak
1: Keren,
0: Ari.
1: keren.
0: Jadi memang kita kehidupan kita ini harus ada tujuan,
1: Betul.
0: gitu ya. Jadi sebagai manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, kita harus punya tujuan. Laki-laki dan perempuan, dia harus menerima diri sendiri dulu seperti apa dia diciptakan dan bagaimana dia saat ini diposisikan, gitu ya. Nah gitu. Jadi kita terima semuanya itu Kak Ri, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diinginkan.
1: Benar,
0: Nah
1: benar, benar,
0: makanya
1: benar.
0: tadi saya bilang Kak Ri, kalau kurang kita perbaiki. Kalau sudah bagus kita pertahankan atau
1: Tahankan.
0: tingkatkan. Nah begitu. Jadi
1: Keren.
0: memang makanya memang dari kolaborasi antara keduanya itu bisa menciptakan kita sehat secara mental Kari. Seperti itu.
1: Jadi memang benar-benar nyambung ya. Jadi
0: Benar.
1: harus menerima diri dulu, baru itu nanti berkelanjutkan kesehatan mental kita
0: Benar.
1: juga.
0: Benar.
1: Wah, luar biasa itu ya. Jadi termasuk harus berpikiran positif dulu
0: Benar,
1: ke diri
0: benar,
1: sendiri
0: benar.
1: ya, Inga ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Jadi kalau orang sering berpikir kayak negatif terus, jadi energinya tetap
0: Energi yang muncul
1: ke
0: energi
1: negatif terus
0: negatif
1: ya.
0: gitu.
1: Termasuk dengan kesehatan mental kita juga
0: Benar,
1: terganggu.
0: benar.
1: Wah, luar
0: Kesehatan
1: biasa.
0: mental itu Kak Ari kan bisa dirasa gitu ya. Dan
1: Benar.
0: orang lain bisa melihat dari segi perilaku kita.
1: Perilaku.
0: Gitu
1: Oh
0: ya.
1: iya.
0: Kalau kita nggak sehat secara mental, otomatis perilaku kita sudah berubah gitu ya,
1: Benar, benar.
0: termasuk daripada sebenarnya asal muasalnya itu adalah mindset tadi Kak Ari. Jadi semakin kita berpikir negatif tentang
1: Benar.
0: diri kita gitu ya, maka itu juga yang terjadi gitu Kak Ari. Jadi pikiran itu akan mempengaruhi perilaku. Nah, sehingga terciptalah persepsi-persepsi di masyarakat
1: Masyarakat
0: gitu
1: ya.
0: ya. Si A begini, si B begini gitu ya. Karena kenapa? Itu muncul dari sisi perilaku yang kita munculkan gitu Kak Ari.
1: Tanpa kita sadarin
0: Tanpa
1: ya.
0: kita sadari.
1: Wah, tapi ini ngapa ya sering ingat misal kayak sering kali terjadi orang nih sulit menerima ke dirinya sendiri. Apa
0: Ya.
1: itu sering terjadi?
0: Oke, misalnya contoh contoh aja kita langsung Kak Ria. Contoh kehidupan kan sebenarnya semua orang menginginkan kehidupan yang sempurna gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ya
1: Terlalu
0: tidak ada
1: tinggi ya
0: ya
1: berarti ya.
0: terlalu tinggi itu gitu ya. Tapi kenyataannya tidak ada yang sempurna sebenarnya Kak Ria. Yang harus kita lakukan adalah menerima keadaan itu, gitu ya. Jadi memang jangan lupa kita apa ya, ada kaitannya juga bersyukur gitu Kak Ari dengan keadaan yang seperti itu. Kadangkala kita nggak bisa terpisahkan dengan konteks agama gitu ya. Kadangkala kita berada di posisi ini sebenarnya tuh tujuan yang lebih baik di masa depan,
1: Betul.
0: gitu ya. Itu penerimaan Kak Ari,
1: Penerima,
0: penerimaan
1: iya.
0: ya. Sehingga nanti dalam konteks kebaikan ke depan kita harus ada tujuan, balik lagi ke sana dia Kak Ari. Sehingga kita bisa menciptakan suatu tujuan. Kalau
1: Benar.
0: keluarga saya, maaf ini Kak Ari ya, misalnya ambil dari contoh sisi anak yang maaf ya ini ya, dari dilahirkan dari broken home misalnya Kak Ari. Nah, kita menerima dulu di posisi itu. Mungkin kita harus bisa sih boleh gitu ya bertanya, kenapa saya seperti ini, kenapa saya dilahirkan begini, kenapa saya diciptakan di keluarga begini misalnya Kak Ria. Nah, itu anak tidak bisa memilih Kak Ria, keadaan
1: Benar,
0: itu.
1: benar.
0: yang harus dia lakukan adalah menerima kondisi. Nah, kadangkala seorang anak itu dewasa di usianya, sebelum usianya sebenarnya, Kak Ri. Karena keadaan yang memaksa.
1: Betul.
0: Gitu ya. Mm-mm. Ada anak yang sudah dewasa sejak dini. Mm-mm. Karena kenapa? Dia menerima keadaan itu.
1: Tanpa disadarin itu menerima ya?
0: Menerima. Gitu ya. Jadi seorang anak yang tidak protes dengan keadaannya, itu termasuk dia mendewasakan diri dan sudah menerima keadaannya dan berdamai dengan situasi yang ada.
1: Tapi seringkali berkecambuk kepikiran kayak ini kenapa hidup seperti ini, bener, kayak gitu.
0: Benar.
1: Itu manusiawi ya?
0: Iya, manusiawi itu Kak Ari ya. Makanya kita tekankan bahwa kita kalau kita selalu bertanya gitu ya, kenapa, kenapa, dan kenapa gitu ya, sehingga tidak akan tercapai pernah tujuan realitas yang diinginkan. Karena kita meragukan kondisinya sekarang, Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita lebih baik di masa depan.
1: Betul.
0: Nah, tapi kadangkala itu kita tidak menyadari itu gitu, Kak Ari. Kurang menerima keadaan, kurang menerima, gitu ya. Nah, termasuk daripada balik lagi penerimaan diri yang belum siap untuk keadaan itu. Gitu. Tapi harus gitu, Kak Ari. Karena kenapa? Kalau kita terima dengan baik, dengan positif keadaan itu, tujuan di masa depan secara realitas akan terwujud. Gitu.
1: Tapi ini kalau ada kaitan nggak sih, Inga? Kalau penerimaan diri ini dengan budaya kita di Indonesia?
0: Oke, oke. Sebenarnya kalau budaya pasti ada keterkaitan ya. Kita nggak usah budaya Indonesia kan sangat
1: luas.
0: Luas,
1: benar.
0: Budayanya Bungkulu sangat banyak gitu ya.
1: Benar.
0: Kita anggap di daerah kita saja gitu ya. Nah, Bengkulu juga banyak kali budayanya gitu.
1: Betul.
0: Kak Ari ya. Kita ambil yang sederhana aja di kota gitu ya. Budaya itu kan akan dibawa karena pergaulan, Kak Ari, salah satunya. Akan melekat ke diri kita karena salah satunya faktor pergaulan.
1: Pergaulan
0: gitu ya. Kalau kita ketemu teman-teman yang budayanya memang contoh gitu ya. Suka mudah sekali untuk berteman dengan orang-orang yang positif gitu, Kak Ari. Dan kita berteman dengan orang-orang yang support, itu juga akan mempengaruhi dengan pola pikir kita, Kak Ari. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah keadaannya begitu, misalnya Kak Ari ya, kayak tadi misalnya
1: Broken
0: Home gitu ya. Dan ketemu juga teman yang sama dan memiliki pola pikir yang lebih buruk daripada kita, itu akan berpengaruh, Kak Ari. Jadi dia faktor lingkungan, budaya pasti ada ya, karena dibawa oleh lingkungan gitu ya. Tapi balik lagi, penerimaan kita, Kak Ari. Artinya, sebuah pohon itu bagaimana dia bertumbuh dan kembang, itu tergantung juga termasuk bagaimana dia bisa tumbuh kembang walaupun lingkungannya tajam gitu, Kak Ari. Gitu.
1: Ada yang kebawa lingkungan.
0: Benar, ada yang kebawa lingkungan, ada yang punya prinsip sendiri gitu. Saya harus berkembang seperti ini walaupun berkembang lebih baik gitu ya, walaupun kondisi kelingkungannya buruk gitu kan. Ada juga.
1: Bisa ya berkembang seperti itu.
0: Bisa.
1: Kan karena sering dengar berteman dengan
0: minyak
1: wangi.
0: Iya, orang yang menjual minyak wangi kebawa wanginya gitu ya. Jadi kalau berteman dengan sebaliknya gitu ya, dengan yang buruk gitu ya, maka kita juga akan ikut terpengaruh, Kak Ari. Kalau kita tidak punya penerimaan diri yang baik lagi. Misalnya begini, Kak Ari ya. Keadaan tadi misalnya ya. Ketika anak dilahirkan dalam kondisi seperti tadi gitu ya, dan penerimaan dirinya belum ada, sehingga terjadilah bullying gitu, Kak Ari ya.
1: Oh iya, betul.
0: Anak kalau tidak bisa menerima, dia akan merasa terzalimi, sakit gitu ya.
1: Benar.
0: Karena posisi dia memang nyatanya begitu, tapi dia harus sebenarnya menerima keadaan itu gitu ya. Nah, balik lagi, penerimaan diri itu self love gitu ya. Bagaimana kita mencintai keadaan kita.
1: Benar.
0: Walaupun itu buruk. Gitu ya. Kadang-kadang makanya saya bilang ke Ari, ada anak-anak yang dewasa sejak dini. Ada, karena dia menerima keadaan itu. Sehingga dia bisa berdamai dengan lingkungannya. Ya.
1: Benar.
0: Tapi ada juga yang enggak bisa, Kak Ari. Karena tadi dia punya persepsi sendiri, dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh budaya.
1: Benar. Gitu. Jadi kebawalah
0: kebawa,
1: yang keburuk ya.
0: Benar. Benar.
1: Luar biasa ya. Jadi kalau mungkin untuk remaja yang mungkin ditinggalin orang tua, ini harus membuktikan kalau bisa menerima diri, kenyataan,
0: keadaan,
1: benar
0: gitu ya.
1: Kalau keadaannya tidak sama dengan yang seperti dulu ya. Luar biasa. Ya. Jadi jangan terpengaruh.
0: Jangan terpengaruh.
1: Iya enggak ya. Termasuk ini kesehatan mental juga.
0: Benar, benar.
1: Ujungnya.
0: Jadi ya. Jadi kesehatan mental itu sebenarnya dibangun, diawali dari diri sendiri dulu, Kak Ari. Jadi kita tidak menunggu orang lain untuk bisa menyehatkan mental kita gitu, Kak.
1: Jadi
0: diri sendiri. Jadi diri sendiri gitu ya. Sehingga kita tidak sepenuhnya menggantungkan diri ke orang lain.
1: Benar.
0: Balik lagi ke situ dia, Kak Ari, korelasinya ya, hubungannya gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar menerima keadaan kita seperti apa. Dan tidak boleh menyalahkan keadaan yang saat ini kita jalani gitu kan. Sehingga tadi kalau kita menyalahkan tidak akan pernah tersampai tujuan realitas yang diinginkan.
1: Betul. Tapi kalau dampaknya ingat, kalau dampaknya dengan orang yang tidak bisa menerima penerimaan diri itu.
0: Iya. Buruk ya jangka buruk panjangnya ya, Kak Ria. Jadi kita kehidupan ini kan lama, cukup lama gitu Kak Ria ya. Dari usia 0 sampai misalnya 50, 60 gitu ya. Dan proses kematangan kita itu, Kak Ari, emosionalnya gitu ya. Usia 20 sampai kepada usia 40 tahun.
1: 40 itu ya?
0: Iya. Kalau usia 20 sampai 40 itu bisa matang dan berkembang dengan baik, di usia selanjutnya dia bisa aman.
1: Oh gitu.
0: Secara emosional dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di usia segini, dia masih proses penerimaannya tidak ada, Kak Ari. Dan jangan pernah bertanya soal kehidupan, Kak Ari. Karena balik lagi, penerimaannya. Jadi kalau dia tidak menerima dengan baik kehidupannya dan tidak akan pernah, makanya saya bilang tadi, sulit untuk mencapai tujuan realistis yang diinginkan di kehidupan ini, Kak Ari. Karena tadi, tidak menerima keadaan itu. Gitu ya. Jadi makanya awal pertama kita itu, terima dulu keadaannya. Apapun yang terjadi saat ini, gitu. Jangan pernah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan apalagi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Terima gitu keadaan itu. Belajar untuk lebih baik. Belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin.
1: Keren.
0: Kalaupun orang-orang menganggap itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi yakin kita diciptakan hal yang buruk supaya kita menjadi baik gitu, Kak Ari.
1: Bener.
0: Ketemu dengan hal yang sulit supaya kita menjadi mudah gitu ya. Dan proses penerimaan itu yang sebenarnya harus kita pelajari sejak usia apa ya, boleh dikatakan usia dini, Kak Ri, gitu ya. Karena memang kita penerimaan itu ya dari lahir sampai tua kita harus menerima kita gitu.
1: Bener.
0: Ya, diri kita.
1: Tanpa, salah satunya itu bersyukur juga,
0: bersyukur
1: ya,
0: gitu ya, tanpa harus menyalahkan keadaan orang lain dan lingkungan terdekat gitu, Kak Ri.
1: Tapi kadang gak ingat ya, kadang-kadang tuh orang sudah menerima diri, tapi lingkungan suka membandingkan.
0: Benar,
1: ya,
0: benar
1: kan?
0: Gitu ya, Kak Ria.
1: Nah, cak mana tuh caranya ingat, supaya kita bisa menyikapi
0: benar,
1: keadaan
0: Kak Ria,
1: seperti itu.
0: Kita sudah berusaha gak kuat gitu ya, tapi keadaan lingkungan memaksa kita untuk
1: membanding-bandingkan
0: sehingga kita rapuh gitu.
1: Benar.
0: Kan? Gitu ya. Balik lagi, Kak Ri, konsep apa ya namanya, kalau saya menyebutnya itu ibarat tiang gitu, Kak Ri ya. Ibarat tanaman lah boleh ya. Manusia itu kita anggap tanaman gitu. Kalau akar di dalam dirinya kuat gitu, Kak Ari, dia tidak akan goyah dengan keadaan sekeliling.
1: Mau kena angin
0: mau
1: pun sekalipun ya,
0: mau badai seperti apapun dia gak akan goyah. Karena kenapa? Prinsip dia yang kuat gitu.
1: Gitu.
0: Makanya saya bilang tadi, prinsip itu ada kaitannya dengan penerimaan tadi, Kak Ari. Jadi kalau kita menerima, artinya di dalamnya ada prinsip yang dia pegang. Apapun yang terjadi di lingkungan, saya harus berdiri tegap.
1: Betul.
0: Badai apapun di lingkungan sekelilingnya, saya harus berdiri sebaik mungkin, gitu, Kak Ari. Jadi memang apa ya, pengaruh mindset juga, Kak Ari. Kalau kita mudah terpengaruh dengan lingkungan, maka semua yang kita rencanakan, tujuan yang direncanakan tidak akan pernah tercapai. Karena
1: gagal
0: tadi,
1: gagal semua.
0: Karena kita mudah terpengaruh dengan lingkungan.
1: Benar.
0: Makanya dia harus punya prinsip, Kak Ari. Penerimaan itu ada kaitannya juga dengan prinsip.
1: Nah gitu.
0: Seburuk apapun lingkungan, kalau dia pengen perubahan yang lebih baik, ya insya Allah tercapai gitu, Kak Ari.
1: Jadi harus ada hidup tuh harus ada berprinsip ya Inga
0: bener,
1: ya.
0: Benar-benar Kari. Jadi jangan sampai kita kayak alir mengalir gitu ya, air mengalir
1: pasrah
0: gitu.
1: Aja, pasrah aja, mungkin juga kan.
0: Gitu ya. Enggak boleh kayak gitu Kari. Jadi harus punya prinsip yang harus kita pegang sehingga kita punya impian, tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini Kari.
1: Gitu. Jadi ternyata tuh penerimaan diri itu bukan sekedar menerima kekurangan Da Inga ya.
0: Bener.
1: Jadi bukan pasrah aja yang kayak kata kita tadi kan pasrah, bener. Tapi justru harus membuat kita tuh lebih tenang ya kan, jalani hidup dan juga mengenali potensi diri kita sendiri ya pastinya. Wah. Jadi saya nak dengar kok untuk adik sana yo apakah adik sana pernah juga merasakan kesulitan menerima diri? Nah, jadi silakan berbagi cerita ya melalui WhatsApp atau juga bisa di nomor telepon kita juga bisa ya di 0811 7816544, atau di sana bisa juga di telepon kita di 0736 7321994 ya. Jadi ya nak cerita-cerita silakan, yang nak tanya-tanya ke Inga Minarsi boleh ya, nanti kita bacakan. Tapi mengenali potensi diri kita juga nanti akan kita bahas lagi dengan tema yang kita hari ini ya Inga ya. Jadi jangan kemana-mana, setelah lagu ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol seru bersama Inga Minarsi dan tetap bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di sana masih di 91,7 FM Perompa Bengkulu dan masih bersama Riri dan Inga Minarsi. Kita lanjut lagi Inga, ngobrol-ngobrol serunya ya di siang hari ini. Tadi kalau kita bahas tentang apa ya hari ini? Jadi penerimaan diri dan tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental. Nah, kalau ngomong-ngomongnya itu udah Inga, tujuan hidup ini ngapu sih penting sekali untuk tujuan yang realistis ini.
1: Oke. Artinya tujuannya enggak muluk-muluk ya, Kak Riri ya. Artinya sesuaikan dengan kapasitas.
0: Benar.
1: Balik lagi ke itu ya. Jadi kita hidup harus ada tujuan, harus ada goals yang kita impikan gitu. Jadi makanya kita tadi bilang gitu ya, jangan sampai hidup ini kayak air mengalir. Hanyut gitu ya, tanpa harus adanya perlawanan untuk melawan keadaan gitu ya. Arus itu kan ibarat keadaan gitu ya. Jadi kalau kita berani untuk melawan arus kali dengan berjuang dengan cara yang baik, menerima keadaan secara utuh gitu ya, maka kita punya impian yang kita harapkan ke depan, ada perubahan yang kita inginkan. Nah, ada goals yang kita harapkan gitu Kak Ria. Jadi artinya kita kepengen kehidupan ke depan itu kalau bisa ya jangan seperti ini lagi gitu ya. Kalau yang kemarin buruk ya, kalau bisa masa depan kita menjadi lebih baik gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau kita dilahirkan misalnya dari keluarga sederhana, kekurangan gitu Kak Ria, kedepannya kita gimana caranya menjadi supaya orang yang lebih baik gitu Kak Ria.
0: Supaya gak di keadaan itu terus.
1: Bener,
0: ya
1: supaya tidak di keadaan itu terus gitu ya. Karena kenapa? Itulah tadi pentingnya adanya tujuan hidup Kak Ria. Jadi makanya kita sama-sama mencermati gitu ya kehidupan sekarang. Memang kita pribadi masing-masing harus punya tujuan, harus punya goals gitu. Betul. Ya harus punya impian yang harus kita gapai di 5-10 tahun kemudian itu. Kalau kita sudah menjadi dewasa harus apa gitu ya, kita harus punya di mindset kita gitu Kak Vi, dan harus kita usahakan. Kita nggak bisa bilang oke tenang aja nanti juga rezeki kalau ada nyampe juga rezeki
0: nggak kemana-mana gitu ya Kak Gajah,
1: nggak gitu lagi rezeki harus dicari gitu Kak Ari.
0: Benar
1: ya, kalau rezeki nggak kemana-mana dan kita nggak berusaha mencari, nggak akan sampai ke kita.
0: Iya
1: gitu ya, rezeki itu memang harus dicari kemana-mana.
0: Betul.
1: Supaya goals kita, tujuan realitas kita itu tercapai. Gitu ya,
0: tapi tidak boleh juga tinggi-tingginya.
1: Tidak boleh, makanya tadi
0: takut
1: sesuai
0: kecewa,
1: kapasitas gitu ya, sesuai kapasitas.
0: Ini kebanyakan tinggi-tinggi ujungnya kecewa.
1: Bener, jangan
0: rusak pula, juga kan
1: jangan
0: mental.
1: Pula tingginian gitu ya, di luar jangkauan dari kita.
0: Bener.
1: Nah itu nanti itu namanya apa namanya, tujuan abal-abal lah ya. Karena nggak sesuai dengan keadaan kan.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi memang yang harus kita perbaiki, memang setiap manusia yang harus ada tujuan hidup gitu ya, tapi sesuaikan dengan keadaan. Makanya tadi kalau misalnya hari ini belum baik, besok kalau bisa lebih baik gitu. Jangan sampai kita di posisi yang sama gitu Kak Ari.
0: Ada tipsnya ada Inga? Okay. Supaya tidak stres dengan pola-pola untuk bisa menerima diri itu.
1: Oke. Okay. Triknya itu sebenarnya kita gak bisa terpisah dengan konsep agama ya Kak Ari. Balik lagi ke situ. Kehidupan kita ini akan sampai tujuannya kalau kita kaitkan dengan keagamaan. Sejalan dia Kak Ri. Jadi dia gak bisa berdiri sendiri juga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Gak bisa kita bilang karena agama kita bagus kita akan menjadi orang yang kaya di masa depan, gak juga Kak Ri. Gitu ya. Tapi dengan bekerja dengan baik gitu ya, kemudian menjalankan semuanya dengan baik gitu ya, diimbangkan dengan keagamaannya yang baik, ya mudah-mudahan goals atau tujuan realitasnya tercapai Kak Ri. Nah tipsnya seperti apa? Ya tentu tadi ya kita menerima gitu ya. Ya kalau menerima tentu kita tidak protes dengan keadaan.
0: Betul.
1: Apapun yang terjadi sama hidup kita gitu ya, baik atau buruk, terima dulu. Yang buruk belum tentu buruk gitu. Terkadang kita menganggap saat itu buruk Kak Ri. Tapi ternyata ada kebaikan-kebaikan di masa depan.
0: Hikmahnya ya jadinya
1: gitu ya. Tapi kadangkala kita di awal protes gitu.
0: Betul.
1: Kak Ri, kenapa kita dilahirkan seperti ini, diciptakan seperti ini, dan keadaan yang seperti ini.
0: Benar.
1: Makanya saya bilang, kalau misalnya dia dalam keadaan sementara Kak Ria, tidak lama dalam keadaan yang seperti itu, terkungkung namanya Kak Ria dengan keadaan seperti itu, kalau tidak lama tidak jadi masalah Kak Ria, karena itu proses normalitas gitu ya.
0: Ada batasnya.
1: Ada
0: ya?
1: Batasnya.
0: Paling kalau yang dianggap normal itu berapa?
1: Oke. Paling kalau semenjak harusnya gitu kan ya, semenjak dia mulai
0: dapat kejadian misalnya
1: ada kejadian gitu ya, ketika misalnya apa namanya, anggap kayak tadi gitu ya contohnya anak broken home misalnya, dalam setahun dua tahun dia masih merasakan hal yang
0: berkecambuk
1: gitu, berkecambuk gitu Kari. Harapannya kalau dia sudah mulai dewasa usianya gitu Kari, dia sudah bisa menerima keadaan misalnya begitu ya. Atau memang kalau usia remaja itu kan usia galau gitu ya.
0: Bener.
1: Otomatis segala keadaan yang terjadi di dalam diri dia itu berkecambuk gitu ya. Tapi balik lagi Kak Ari, remaja, tidak semua remaja itu galau. Ada juga remaja yang memang sudah matang di usia remaja gitu Kak Ari. Artinya dia balik lagi, keadaan yang terjadi sama diri dia, dia terima seutuhnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di masa dewasanya. Gitu.
0: Keren.
1: Artinya memang kita tidak boleh menyalahkan keadaan itu. Jadi tipnya begitu Kak Ri. Yang pertama, kita tidak boleh menyalahkan keadaan ya. Menyalahkan ke siapapun Kak Ri, orang terdekat, orang tua, bahkan Tuhan gitu ya, tidak boleh. Karena kita balik lagi, diciptakan atau dipertemukan dengan keadaan buruk itu belum tentu diburuk di masa depan.
0: Benar.
1: Akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang kita temukan jikalau kita menerima dengan baik keadaan itu.
0: Nah.
1: Gitu ya. Jadi kita jangan protes dulu gitu ya di awal. Kalau protesnya hanya sebentar sih enggak masalah Kari, itu normalitas keadaan perasaan kita gitu.
0: Benar.
1: Ya. Tapi kalau terjadi larut sampai usia dewasa
0: membentuk diri seperti
1: diri
0: itu ya.
1: Seperti itu yang salah Kari. Karena tadi dia akan menjadi pola perilaku yang muncul di masyarakat seperti itu dan menjadi karakter dia Kak Ri. Dan karakter yang buruk yang dinilai oleh masyarakat.
0: Betul,
1: gitu ya. Nah, jadi kalau bisa apa yang sulit di sekarang, nah di masa depan jangan terjadi seperti itu lagi gitu ya, diperbaiki gitu ya. Atau kalau misalnya apa namanya, status keluarga yang begitu diperbaiki, dibangun hubungannya, komunikasinya dijalan dengan baik gitu ya. Jangan hanya protes dengan keadaan gitu Kak.
0: Wah keren ya, jadi ternyata tujuan realistis itu bukan berarti kecil ya Inga ya, tapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri ya. Dan ini Inga udah ada yang masuk ya, ada yang bertanya. Ntar, ini Cici di Seluma, Inga sayo sering merasa minder kalau lihat kawan-kawan sudah sukses lebih dulu. Apa tipsnya supaya saya bisa menerima diri saya sendiri?
1: Oke. Kira-kira itu usia dewasa ya Kak Ria. Kalau begitu ya, kalau melihat teman-temannya sukses gitu ya. Oke, baik. Kalau kita selalu membandingkan, nggak akan pernah selesai Kak Ria. Sampai kapanpun, gitu ya. Setiap pribadi kita itu berbeda kapasitasnya. Ada yang memang sukses didukung oleh keluarga dan fasilitas yang cukup.
0: Benar.
1: Ada juga yang sukses karena perjuangan. Balik lagi menerima gitu Kak Ria, menerima keadaan yang buruk di masa lalu sehingga diperbaiki di masa depan. Ada juga orang yang memang keadaannya seperti itu tapi bertahan gitu Kak. Nah balik lagi, jadi kalau kita minder gitu ya dengan orang-orang yang sukses, ukuran sukses itu apa sih sebenarnya Kak Ria?
0: Iya ya.
1: Masing-masing kita berbeda.
0: Berbeda ya.
1: Gitu ya.
0: Oh, ada yang berseragam suksesnya kan.
1: Ada yang sukses buka usaha. Itu juga sukses Kak Ari. Jadi sukses, indikator sukses itu sebenarnya apa?
0: Iya.
1: Balik lagi, masing-masing kita berbeda Kak Ari.
0: Ada
1: yang sukses menurut kita dia punya mobil gitu ya, sudah pakai mobil, kita masih pakai motor, orang sukses.
0: Oh iya.
1: Itu ukurannya berbeda Kak Ari. Kalau kita menganggap ih dia sudah punya mobil, saya
0: sukses
1: belum.
0: Sukses nih berarti nih.
1: Sukses dia daripada saya gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Balik lagi, berarti kita minder dengan keadaan kita. Padahal memang ya dia punya kemampuan lebih untuk bisa beli kendaraan roda 4 gitu kan.
0: Benar.
1: Kita belum sampai di situ. Balik lagi konsep penerimaan dia, Kari.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita merasa minder terus dengan keadaan orang lain yang lebih, enggak akan pernah tuntas. Hidup kita enggak akan pernah selesai. Dan kita tidak menerima keadaan kita gitu kan. Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, apakah itu normal? Kalau sudah dewasa Kari, tidak.
0: Oh, tidak ya.
1: Enggak. Karena kita sudah dewasa harusnya sudah matang secara emosional.
0: Benar.
1: Dan ya, itu sudah terlewati Kari. Jangan sampai kita merasa minder lagi. Gitu ya. Karena suksesnya orang, masing-masing orang, masing-masing pribadi itu berbeda.
0: Berbeda.
1: Dan kemampuan masing-masing kita juga berbeda. Jadi tidak perlu ya, kalau usianya sudah dewasa, membandingkan kita dengan orang lain. Orang lain menganggap kita sukses, orang lain sukses, kita belum. Ukurannya apa dulu gitu.
0: Oh, gitu.
1: Balik lagi ke situ.
2: Baik, karena sana itulah ulasan untuk acara di kesempatan siang hari ini ya. Mudah-mudahan saja bisa menambah pengetahuan kita di sana, Dak. Terutama obrolan singkat yang telah disampaikan oleh Inga Riri dan juga Inga Minarsi soal penerima diri dan juga tujuan realistis sebagai kunci kesehatan mental ya. Mudah-mudahan saja di sana bisa penuh manfaat buat kita dan kita banyak dapat pengetahuan dari narasumber tadi. Berikut kami sampaikan kabar kita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Adisana bantuan dalam program pemberdayaan ekonomi dan juga kemandirian penerima manfaat didorong tak berhenti sebagai bantuan konsumtif. Pemprov Bengkulu ingin program PO menjadi pijakan penerima manfaat untuk membangun usaha dan juga memperkuat ekonomi keluarga. Dorongan itu disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan juga Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar, waktu dia mengikuti kegiatan PK di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu, Selasa 18 Agustus 2026. Sementara kabar lainnya di sana, sebanyak 620 lampu penerangan jalan umum terpasang di sejumlah titik Kota Bengkulu sejak Januari hingga Agustus 2026, bukan sekedar membuat kota lebih terang. Program ini mulai menyasar ruas yang sebelumnya membuat warga was-was saat melintas malam hari. Program Bengkuluku Terang Benderang perlahan mengubah wajah sejumlah kawasan yang sebelumnya minim penerangan. Lampu baru dipasang, sementara LPJU yang rusak diganti sesuai kondisi di lapangan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, Tony Hastri Putra, melalui Kepala Bidang Sarana Sony Ristianto, mengatakan pekerjaan dilakukan bertahap sejak awal tahun. Ada sana sekian kabar itu kami sampaikan pukul 12, saya Irfan Rahman dan selamat siang.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu."

untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid. Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Makhdum Ibrahim atau Maulana Makhdum Ibrahim. Nama tersebut diambil dari bahasa Hindi yang bermakna cendekiawan Islam yang dihormati karena kedudukannya dalam Islam. Sunan Bonang juga mendapat sebutan Wadat Anyakrawati karena tidak menikah. Mengenai nama Bonang, ada sejarah panjang yang tersemat pada nama tersebut. Selain mengganti nama-nama atau istilah Hindu dengan nama-nama Islami, Sunan Bonang juga memanfaatkan alat musik tradisional yang bernama Bonang untuk syiar Islam. Kesenian rakyat yang bernama Bonang dimainkan untuk menarik simpati masyarakat yang sebagian besar masih memeluk agama Hindu saat itu. Sunan Bonang juga menembangkan lagu-lagu Jawa dengan iringan Bonang tersebut. Bila dipukul dengan kayu lunak, Bonang akan menghasilkan suara yang merdu, apalagi jika yang memainkan Sunan Bonang langsung. Gaung Bonang sangat menyentuh hati masyarakat sekitar. Sunan Bonang memainkan musik tradisional tersebut di masjid yang ia bangun. Karena tertarik melihat secara langsung pertunjukan Bonang, maka orang-orang pun berbondong-bondong ke masjid yang menjadi sumber suara. Saat itulah, Sunan Bonang memberikan syarat. Syaratnya adalah...

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Anisana, berikut kita sama-sama Anisana untuk bergabung dengan RRI Jambi dan juga RRI Perempat Jakarta, seluruh Indonesia juga di sana. Kita akan ikuti untuk suara budaya Nusantara hari ini. Kita nenganingkan apa aja gara-gara jadi Jambi ya di sana. Yo. Serta nanti selain Jambi, untuk besoknya juga di jam yang sama dengan tema-tema yang berbeda. Maka nanti ada juga dari RRI Bengkulu juga menghadirkan acara yang sama dengan tema yang telah disiapkan tentunya. Selamat siang sekali lagi di sana, selamat istirahat yang masih istirahat, yang kembali melakukan aktivitas, selamat kembali pegawai setelah tadi istirahat siang ya, setelah zuhur. Tapi kalau masih ada istirahat juga, selamat istirahat. Semoga dengan istirahat siang untuk melanjutkan aktivitasnya, kita sudah punya kekuatan kembali. Selamat menganikan acara Suara Budaya Nusantara siang hari ini.
1: Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Bang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya, Kak Lis Ayati. Ayo mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang, iya. Mpok Nova.
3: Pak oh iya, Yosi. Mpok Nova, iya. Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya, Jakarta ya, harus Mpok ya.
2: Nah kalau di sana gimana? Siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Lis?
3: Biasa sih banyak sih, Pok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Nah. Kalau saya mah dipanggil Ci aja, Ci.
2: Oh, Ci aja.
3: Iya, Ci Elis.
2: Kalau gitu. Cuacanya gimana, Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh,
3: iya, kagak ada hujan sama Jakarta. Sekali. Iya,
2: nggak ada hujan. Tapi nggak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya, kayak pembakaran lahan, apa segala
3: Wah,
2: macam.
3: Wah, itu mah banyak. Jangan ditanya, mas. Setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan iya. Dong. Iya. Cuacanya panas, ada pembakaran pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah, Pok.
2: Iya.
3: Karhut lah gitu ya.
2: Ini kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat bahaya.
2: Iya dah, iya. Mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Lis.
3: Insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak iya. Adi Santoso dan iya. Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Belum datang.
3: Lagi di jalan. Nanti sebentar lagi.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Gak apa-apa.
2: Oke. Dua-duanya belum hadir iya. Ya. Semoga secepatnya hadir
3: iya.
2: Nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Iya. Emang barengan datangnya berdua ini?
3: Kayaknya.
2: Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke gitu ya. Mahasiswa,
3: iya,
2: mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
3: Iya benar kok.
2: Oh ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya.
3: Iya, kemungkinan.
2: Oh, kemungkinan.
3: Iya.
2: Tidak bisa dipastikan.
3: Enggak. Iya. Kemungkinan po ini ya. Gitu.
2: Oke dah. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya. Nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama. Itu.
2: Sama ya?
3: Iya.
2: Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928
3: iya,
2: gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir, mm-hmm. boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya. Yang jelas nanti bukan kita yang jawab ya.
2: Nah, itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung mm-hmm. kita tanyakan.
3: Iya,
2: gitu ya.
3: Benar.
2: Okay. Kita balik dah sesinya. Mm. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau mm-hmm. di depan. Mm-hmm. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar.
3: Betul.
2: Di Jambi sudah ada
3: Cielis? Belum ini, Ponopa belum ada.
2: Ya?
3: Iya.
2: Kita coba
3: Jakarta
2: lihat
3: aja
2: WhatsApp
3: dulu.
2: Tadi kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya.
3: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini, anunya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka, radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh didengerin benar, ayah kira ya, kok gak didengerin. Abang sapa dulu ya bang, yang ada di Jambi, ada Cielis di sana.
4: Ya Cielis di Jambi, apa ini temanya nih?
2: Cielis tolong terangkan.
3: Oke, temanya di siang hari ini, ntar dulu, Boneka Raksasa Angso Duo.
2: Pernah lihat gak Boneka Raksasa?
3: Iya, pernah gak sih?
4: Tapi di Jambi tuh?
3: Iya.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh belum pernah lihat itu. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
3: Jalan deh.
4: Iya, ondel-ondel. Nah itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi. Oh, iya. Atau hanya cerita legenda doang gitu ya?
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar-benar benar.
3: Iya. Tapi mungkin kalo nanti bisa.
2: Kalau di Kalimantan ada nggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh sekarang ini nggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung besut aja itu yang ramai itu.
3: Patung
4: besut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Besut.
4: Pesut.
3: Oh pesut, ikan.
4: Ikan pesut.
3: Ikan
4: lumba-lumba, po.
2: Iya, iya. Ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya? Itu pesek ya?
3: Pesek.
2: Beda ya?
4: Wah, ini menghina aja nih. Mau ngomong ujung pesek.
2: Kagak. Ayo,
4: bang. Dante, po.
2: Ngobrol dari tadi, tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Cielis ya?
3: Iya.
4: Kalau gitu, ayo yang nyimak aja.
3: Oke.
4: Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, bang?
3: Iya, dari siapa nih?
4: Dari Bang Mamat.
2: Aduh Bang Mama.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
3: Okay,
2: mohon maaf.
4: Yang suaranya yang dirindukan. Aduh. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayo makin lapar gitu. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Bang Mama terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
2: Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po ya. Ada kayaknya.
2: Silakan nih. Cielis, silakan, okay. Silakan.
3: Iya. Halo selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun, ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Shelly.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo? Halo? Halo? Terputus nih.
2: Ya, kayaknya.
3: Halo? Iya.
5: Dengan Edo, Shelly.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya ya, terputus-putus. Bang Edo, Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya, abis Do Re gitu kan.
3: Mi juga temannya.
5: Betul, kok ini tahu aja sih kok.
2: Iya tahu, kan kita udah kenal lama.
5: Oke ya, pertanyaan aja lah.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa angso duo ya.
3: Iya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan angso duo? Asal usul namanya itu dari mana gitu kok?
2: Gitu.
3: Oke. Iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Iya.
5: Yang kedua itu, apa itu bu boneka itu ini ya apa manusia ya dalamnya ya pak?
3: Iya.
5: Kirain boneka digerak-gerakin gitu ya bukan ya?
3: Enggak.
2: Oke, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
3: Nanya aja.
2: Oh tadi nanya boneka itu isinya manusia iya. Gitu doang.
5: Ya,
3: oke, yuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pun. Ya. Gitu deh,
2: Buat yang gabung di WhatsApp

0: bukannya Ponopa.
1: Bisa-bisanya memindahkan
0: iya.
1: Gitu
0: ya.
1: Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja
0: iya,
1: nih sama orang.
0: Iya nih, ini Ayu ya?
2: Apa-apa sen sekali.
0: Iya, ini Ayu bukan?
1: Bukan Ica ini mah.
0: Hah, siapa ya? Lupa.
1: Ica,
0: iya, Ica di dinding ini.
1: Iya, Ica di dinding.
0: Iya, Ca, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, panas.
0: Iya, panas juga di sini, mah.
2: Halo, Ponova.
1: Halo, Ca.
2: Itu kalau telepon ke sini, ke jam itu kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kayak nggak jelas, bukan telepon Ponova.
1: Apa suaranya Ponova ke Ica?
0: Mantul.
2: Itu kayak nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
1: Suara siapa?
2: Saya.
1: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
0: Oh, kurang bagus
2: kalau
0: ya.
2: Kalau telepon ke Ponova bagus, semuanya bagus, tapi kalau yang lain tuh kayak begini deh.
1: Ya mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya. Langsung aja dulu, Ca.
0: Pertanyaannya apa?
2: Aku kan nanya tadi kalau angsa itu angsa ya?
0: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa yang mana sih?
0: Yang lehernya panjang.
1: Iya.
2: Putih.
0: Ya?
2: Putih.
0: Yang putih, iya.
1: Yang
0: angsa.
1: Putih yang pernah digigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
0: Disosor.
1: Iya.
0: Iya.
1: Malah ketawa. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman
0: dengan angsa.
1: Iya.
2: Kalau di sini pernah ada angsa, katanya bebek.
1: Beda itu sama bebek sama angsa.
2: Bebek
1: mentok, Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik
0: bebek entok.
1: Iya.
2: Aku nanti nyimak aja deh.
1: Oke. Gak ada pertanyaan nih.
2: Pertanyaannya untuk Kak Nova.
1: Untuk Kak Nova? Apa coba?
2: Kalau dompet bisa ngomong.
1: Itu lagi. Udah berlalu, Cak.
2: Oke deh, Cak.
0: Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
1: Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
0: Kayaknya udah.
1: Sudah siap dimintai keterangan.
0: Udah.
1: Ya. Boleh kameranya ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
0: Kameranya ke narasumbernya dulu.
1: Boleh nih. Kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
0: Oke, silakan rekan teknik nih digeser dulu kameranya ke narasumbernya.
1: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya bahwasanya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
0: Oke. Ya gimana nih rekan kita?
1: Oh, enggak bisa. Enggak ya? Itu ya.
0: Iya, kayaknya belum nih Ponova. Iya, boleh
1: kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
0: Bener.
1: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera Tasik ya Pak Adi ya.
3: Betul, Ponova.
1: Oke. Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
0: Belum kelihatan ya.
1: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
4: Sudah.
1: Yeah. Julia apa Yuli?
4: Juliandri.
1: Oh Juliandri ya, bukan Juliandra.
4: Soalnya lahirnya di bulan Juli.
1: Oh iya benar. Oke deh. Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo.
0: Baik.
1: 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi.
0: Oke, baik.
1: Silakan.

0: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar Perumpat di manapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
1: Siap.
0: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
1: Selamat siang.
0: Kayaknya udah dua kali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Ya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
2: Iya.
0: Iya. Tim produksi teater boneka Raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
0: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
2: Kalau saya itu sebagai narator.
0: Oh, naratornya.
2: Yeah.
0: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri,
2: boleh,
0: mengenai
2: boleh.
0: Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa yeah. sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
1: Iya, yeah, terima kasih.
0: Silakan.
1: Sebelumnya selamat siang para pendengar Pro 4 RRI di seluruh Indonesia. Sebelum mulai kita barangkali karena masih suasana HUT RI, tak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater Boneka Raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni, teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari orang kayu hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
0: Si Angso Duonya
1: sendiri?
0: Angso Duonya
1: sendiri
0: tingginya 2 meter. Berarti dua itu tingginya 2 meter lebih gitu?
1: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalamnya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
0: Dari sejarahnya itu ya.
1: Betul,
0: dari, berangkat dari apa
1: cerita
0: tadi
1: rakyat,
0: cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
0: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin ya?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
0: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
1: Tingginya itu 1,8.
0: Berarti hampir sama tinggi kita dong.
1: Lebih malah, saya aja kelelep di situ.
0: Iya.
1: Ada juga ular bide.
0: Ular bide?
1: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi itu. Ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.
0: 2,5 meter.
1: Panjangnya 9 meter.
0: Panjang, lebih panjang lagi
1: lebih
0: dari buayanya
1: lagi.
0: Yang tadi ya.
1: Ada lagi bulus labi-labi. Labi-labi itu tentang kebijaksanaan. Labi-labi sendiri lebarnya itu, lebarnya tubuhnya aja sampai dengan 2 meter setengah sampai 3 meter.
0: Wah, penuh dong aspal kalau dia pawai.
1: Pawai sangat seru sekali.
0: Iya.
1: Itu. Dan kemarin kita kebetulan dapat apresiasi untuk mengikuti pawai pembangunan dari pemerintah, daerah Provinsi Jambi. Dan di situ berjejer orang kan menyaksikan dan bisa langsung merasakan dari yang selama ini sifatnya naratif, cerita, dan ini dihidupkan Angso Duonya. Jadi anak-anak, ibu-ibu itu senang sekali. Dia bisa menyentuh, bisa meraba, bisa langsung memegang itu kepalanya walaupun terbuat dari spon Eva ya, gabus ya. Tapi pada akhirnya, iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan mereka senang sekali ada interaksi gitu.
0: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini gitu ya.
1: Teater
0: dan itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
1: Nah itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
0: Iya, oh, mungkin Indri Mbak Indri ya, yeah. Ya oke, okay. Mbak Indri ini sebagai apa narasinya juga ya, yeah, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
0: tim produksinya, yeah, juga gitu. Nah ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah untuk pengerjaan tiap bonekanya itu, mm-hmm, itu sebenarnya gak ngerjain satu-satu, tapi yeah, berbarengan sekaligus.
0: Berbarengan?
2: Iya, yeah. Kita sebagai tim produksi itu, mm-hmm, ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Mm-hmm. Misalkan saya, mm-hmm, itu kerjaannya mengurus boneka dari Angso Duo gitu. Mm-hmm. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angso Duo
0: mulai dari bikin sampai selesai?
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, mm-hmm, misal lagi bikin ular bide, mm-hmm, dan dia ada kesulitan tuh, mm-hmm, nah kami bisa biasanya juga kami saling membantu, ya, jadi saling membantu dan saling membantu.
0: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso Duanya sendiri itu berapa lama itu Mbak Indri? Kalo, kan tingginya sampai 2.5 meter ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu, mm-hmm, selama kurang lebih 2 bulan.
0: Oh, jadi, yeah, sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya. Yeah.
2: Cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini, mm-hmm, begini, cat selesai. Yeah,
0: nah, enggak gitu ya.
2: Enggak jadi gitu. Pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu, mm-hmm, loh, dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya, mm-hmm, seperti apa. Mm-hmm. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Mm-hmm. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah, mm-hmm, itu kami, mm-hmm, akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
0: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya, yeah, ya. Dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya enggak detail ntar yang main di dalam salah injak. Nah, kan tingginya tinggi nih, bisa, yeah, sampai 3 meteran. Nah, mungkin pemainnya kan mungkin tingginya enggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah, ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan boneka yang di apa yang digunakan di yang bagian dia.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter, mm-hmm, itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Maya Mangurai. Mm-hmm. Nah, jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, mm-hmm, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu enggrang. Yang enggrangnya itu kami dari tim produksi itu membikin sendiri. Mm-hmm. Nah, jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, mm-hmm, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Mm-hmm. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, yeah, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal
0: ada orang
2: nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi yeah, untuk yang boneka-boneka lain seperti, mm-hmm, yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 mm-hmm meter gitu kan, mm-hmm, jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, mm-hmm, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan, yeah, itu, mm-hmm. Nah, jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
0: Masih kelihatan.
2: Iya, masih kelihatan. Mm-hmm. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
0: Oh, gitu ada. Yeah. Oh, jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu,
1: iya, ada,
0: gitu
1: ya? Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya, yeah, dengan adegannya. Yeah. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, mm-mm, baru kemudian dia
0: masuk
1: ke dalam. Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota sanggar teater tur ini
0: turun semua
1: terlibat kemarin, semuanya, mm-hmm, untuk membuat. Tadi yang sampaikan Indri, mm-hmm, itu bagi-bagi kelompok gitu, mm-hmm, membuatnya.
0: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain nggak tuh boneka?
2: Untuk penampilan dari Pusparagem itu,
0: iya, kemarin itu ya, kan?
2: Kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku, mm-hmm, di Taman Budaya.
0: Taman Budaya ya.
2: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli dan di tanggal 1 Agustus. Uh-uh. Nah, sisanya itu, uh-uh, kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
0: Oh, okay.
2: Nah, jadi
0: gak kuat kali kalau lem tembak.
2: Iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang meleleh
0: gitu, gitu ya,
2: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
0: Ya, gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso 2 nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso 2 tuh yang dia memang berdua begitu ya,
1: memang karakternya,
0: karakternya Angso satu-satu. Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita negeri kita ya, seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu, karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana, ada nggak sih yang ngeluh begitu?
2: Pastinya ada sih.
0: Ada.
2: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya takut jatuh pasti, karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
0: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
2: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali.
0: Sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya Teater Boneka Raksasa Angso 2 ini?
1: 2 bulan ini Ibu.
0: Oh baru 2 bulan.
1: Iya 2 bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda, banyak dongeng sih, banyak. Apalagi Jambi, gak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh, Angso 2 itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa, negeri Jambi itu dari Angso 2. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan cerita rakyat Angso 2 ini dia. Ada ilustrasi, sudah ada lukis, sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso 2. Sehingga ketika Angso 2 ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak apa?
0: Iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
1: Iya
0: kan? mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, mau melangkah mau gimana, kiri kanannya rame orang gitu ya.
1: Hampir ruang geraknya, jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka, dia coba untuk, mohon maaf gitu, dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton, takut nanti terkendala, terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan dan kami pun tidak nyangka akan dapat
0: seperti itu tanggapan dari masyarakat ya. Dan antusias. Terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja?
1: Jambi
0: khusus Jambi. Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
1: Yang waktu pawai.
0: Iya.
1: Waktu pawai kita menghadirkan angso duonya saja.
0: Oh, yang lain nggak ada?
1: Nggak.
0: Hanya angso duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
1: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya. Sehingga melihat itu angso dua. Yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu ya, patung-patung. Dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua asli.
0: Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
1: Material utamanya spon eva atau busa ati. Sehingga semua teman-teman dari teater tur ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai, dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tur itu, dia itu bisa memang, dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya sebeliteral. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan itu.
0: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi? Mungkin ada Indri kali ya.
2: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
0: Iya.
2: Jadi saya belum kuliah. Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah. Jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga nggak selalu lancar gitu. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
0: Iya. Dan sejauh ini 2 bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
1: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
0: Dari ibu-ibu?
1: Ibu-ibu, karena ketika pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ, ibu.
0: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa angso duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
2: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
0: biar
2: kami
0: dikenal gitu
2: ya untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu. Itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu. Dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena tujuan dari boneka raksasa angso duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya angso duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide, tapa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja gitu. Nah kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan, menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru.
0: Dengan gitu. Cara yang baru. Mm-hmm. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya, Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua, mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
1: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya memang karena sesuai dengan nama teater boneka raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik. Di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti itu. Nah, setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto, bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya seperti itu proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya betul pada akhirnya menyadari.
0: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu ya. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh seperti itu. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial, apakah juga dipromosikan atau di ini?
2: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
0: Oh, punya. Iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
2: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso 2. Boneka Raksasa _ Angso 2.
0: Angso 2 ya. Berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah, untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi? Apakah akan mengadakan event tertentu atau kan enggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi. Betul. Gimana nih, apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
1: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur, sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang continue berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, di taman-taman di luar, nah di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama, jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti, seperti itu.
0: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
1: Iya.
0: Ikut main berarti ya? Iya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya? Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar gitu kan. Saya gak bisa dibayangin, gede banget.
1: Emang besar.
0: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak. Iya, dan mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso 2 ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya, dan sejauh mana nih?
3: Kalau bisa dengarkan saya.
0: Halo, iya, iya. Iya, Po.
3: Wah, kayaknya keenakan ngobrol tadi.
0: Iya sih.
3: Iya, dari tadi keenakan ngobrol ya.
0: Oke, iya, Po.
3: Tadi kita di menit 45 harusnya sudah break dulu ya.
0: Iya, lewat deh.
3: Ya udah, enggak apa-apa. Oke. Ini sudah juga di penghujung waktu, ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
0: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga, terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya udah
3: ini
0: dijawab.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
0: Iya, ya, mungkin Bang Adi sih boleh
1: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso 2 dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah
0: Mm-mm. Ya. Iya, kita terima aja dulu ya, Pok ya. Dari sini ada kayaknya. Oke.
3: Mepet di iya. Dari daerah kita takutnya nanti mereka iya. Ada program lain ya karena okay. Ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan kedepannya sebagai penutup barangkali.
1: Ya, harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, itu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
2: Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka Raksasa ini
3: lagu ya, 11-12 ya.
2: akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik gitu.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cik Elis ya?
0: Udah kemarin ya. Yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Pusparagam kemarin ya, Pak. Kemarin. Gitu ya, Pak.
3: Saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya.
0: Bukan.
3: Jadi ini sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya.
0: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
0: Benar.
1: Iya, kemarin pawai dan ada Pusparagam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke. Proyek kedepannya seperti yang Cik Elis tanya tadi, dalam waktu dekat?
1: Iya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Cik Elis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cik Elis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
1: Ya, kembali kasih, Mpo, Nova.
3: Kak Kalisa, terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Cik Elis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
0: Sama-sama, Mpok Nova. Salam juga buat teman-teman di Jakarta. Sehat-sehat selalu.
3: Amin.
0: Tetap semangat.
3: Amin, Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan sukses untuk Jambi ya.
0: Iya, terima kasih, Pok.
3: Abang Pok, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi, dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana. Terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.
4: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz Suara Budaya Nusantara.
5: Di sana demikianlah kita sama-sama simak tadi Suara Budaya Nusantara tadi dari RRI Jambi dan juga RRI Pro 4 Jakarta di sana ada. Besok pagi jangan lupa di sana di jam yang sama ada lagi dengan tema yang lain tentunya. Sementara pukul 13:55 masih dengan Dangar Paraman sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat.

Di sana anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Erna Sari Dewi menegaskan komitmen parlemen mempercepat pembaruan regulasi lalu lintas dan juga angkutan jalan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan masyarakat. Terlebih saat ini sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kendaraan listrik, cak sepeda dan juga mobil listrik. Legislator Nasdem dari daerah pemilihan Bengkulu itu mengatakan salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan juga Angkutan Jalan. Saat ini RUU tersebut telah berstatus sebagai RUU usul inisiatif DPR dan ditargetkan dapat segera dirampungkan. Menurutnya, pembaruan aturan lalu lintas LLAJ tidak sekedar menyempurnakan regulasi yang sudah ada. Lebih jauh itu, aturan baru harus mampu menjadi landasan hukum yang relevan dengan perubahan sistem transportasi dalam jangka panjang. Sementara di sana, kesehatan mental menjadi perhatian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Portugal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan juga pelayanan kesehatan mental bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Portugal. Kegiatan dibuka oleh Duta Besar Luar Biasa dan juga Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Portugal, Susi Baleni Vaksin. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah psikolog dari Indonesia, berbagai pengetahuan, pengalaman sekaligus memberikan pendampingan kepada masyarakat Indonesia yang ada di Portugal. Dalam kesempatan tersebut, Susi menyampaikan apresiasi kepada para psikolog yang telah datang langsung dari Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekian kabar itu kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Irfan Rahman, selamat siang dan selamat

0: Maksudnya bagaimana?
1: Apa, Kak?
0: Ada ini semenjak dari PNS, nih kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja, Kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
1: Iya kan kakak tahu aku kerja.
0: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja, Kak?
1: Iya kan aku sibuk, Kak.
0: Sofi, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang, Kak. Macam kayak berubah atau bagaimana, Kak. Aduh, atau mungkin ada yang lain.
1: Kakak juga cuek.
0: Sofi, itu alasan.
1: Itu cuma alasan. Kakak dengar aku dulu.
0: Aku dari minder, Kak.
1: Kak.

Pernikahan bagi setiap orang adalah sesuatu yang sakral dan diinginkan hanya sekali seumur hidup. Maka tidak heran, orang rela menghabiskan dana, waktu dan tenaganya untuk membuat sebuah pernikahan yang indah dan penuh makna. Sebelum memasuki pintu pernikahan, biasanya ada tradisi khusus yang dilakukan. Di masyarakat Jawa, malam khusus untuk mempelai wanita dinamai Midodareni, yang kata sebagian orang, malam di mana bidadari dari kayangan turun untuk menyinari sang calon prameswuri. Sedangkan di masyarakat Bugis, malam terakhir untuk melepas kesendirian itu disebut malam pacar, yakni saat mempelai wanita mengenakan pacar. Malam pacar atau mapaci itu disebut juga korontigi. Perbedaan acara malam pacar adat Bugis dengan daerah lain, pacar yang digunakan tidak untuk menghias tangan atau badan. Namun, cukup diletakkan di telapak tangan sambil diiringi doa keselamatan dari para tetua dan orang yang dihormati. Acara korontigi dimulai biasanya selepas maghrib. Mempelai melakukan acara khataman dengan membaca Al-Quran mulai surat Al-Fatihah disambung dengan beberapa surat terakhir hingga khatam atau selesai. Dengan penuh hikmat, mempelai yang mengenakan baju bodo yang anggun duduk bersimpuh di hadapan pelaminan yang dihias indah membacakan kalam ilahi. Tempat pelaminan mempelai terdapat bantal berias, 7 lembar sarung sutra, pucuk daun pisang, dan 9 lembar daun nangka yang dijalin bersusun. Bantal berhias melambangkan martabat, sedangkan 7 lembar sarung sutra dengan motif berbeda-beda mengandung arti harga diri. Pucuk daun pisang sebagai harapan kehidupan yang sambung menyambung. Adapun daun nangka sering dihubungkan dengan kata Maminasa, yaitu harapan atau cita-cita. Inti dari semuanya adalah agar mempelai wanita senantiasa dapat menjaga martabat dengan bekerja keras untuk meraih cita-cita yang diharapkan guna meneruskan keturunan yang baik dan berguna. Saat-saat melepas kesendirian memang bisa menjadi momen yang sakral dan penuh haru. Lembaran hidup baru akan dimulai dengan segala tantangan di depan. Maka tidak heran jika upacara atau ritual apapun sebelum pernikahan menjadi momen yang penuh arti bagi mereka yang akan menikah.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulo, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.

Pukul 14 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Di sana Pantai Lentera Merah yang letaknya di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Nah, di sana lah pernah enggak ke situ? Atau lah pernah tapi udah lama dong enggak ke situ. Jadi itu menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan suasana pesisir dan juga pemandangan laut bagi masyarakat Kota Bengkulu. Tapi di sana potensi wisata itu masih dihadapkan pada persoalan kebersihan. Karena sampah plastik, kayu, ini masih ditemukan berserakan di sejumlah titik pantai. Salah seorang pengunjung, Nita, ngecek kondisi Pantai Lentera Merah kini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Walaupun demikian, sampah masih tertengok, terutama di sekitar pasir yang berdekatan dengan air laut. Bahkan ini dia nilai sampah yang berada di kawasan pantai tidak cuma berasal sejak pengunjung aja, tapi juga berpotensi terbawa arus laut hingga ke tepian pantai. Dia juga nengok masih ada anak-anak remaja yang berkunjung, namun kesadarannya untuk membuang sampah pada tempatnya masih perlu ditingkatkan. Tuh di sana. Jadi intinya apa dak kalau bahasa gitu tuh dak sesamulah kita jagonya dak. Sementara itu, pedagang di sekitar Pantai Lentera Merah, Jack, ngecek sampah yang sering ditemukan berupa plastik, kemasan, potongan kayu yang terbawa ombak saat air laut pasang. Menurutnya, sampah biasanya lebih banyak tertengok pada sore hari dan waktu terjadi pasang besar. Nah, informasi kau di sana tentunya di rri.co.id. Mengenai informasi ke sana, artinya kalau kita berada di tempat wisata, mungkin Pantai Panjang atau di mana di sana, kita walaupun kalau kita punya jiwa kebersihan di sana, jiwa kita mungkin cinta dengan tempat wisata kita, tidak ada salah di sana kita mungkin ada botol atau plastik bekas orang kita letakkan ke tempat minimal disatukan, tak? Apalagi kita yang lagi makan, lagi minum, itu jangan kita buang sembarangan. Bahkan kalau ada orang yang lebih tahu di sana, yo. Oh, kalau nengok orang jalan-jalan di pantai, sekeluarga, kan berserakan tuh anak-anaknya makan ini, bekas kerupuk, bekas minum es, macam-macam ya. Mungkin roti. Jadi diambillah dengan bapaknya itu, dimasukkan ke asoy, dibawa balik ya di sana. Dalam hatiku padek boleh ini. Dibawanya balik, kataku, mana pak? Bawa, gak ada tempat sampah sini, katanya bang. Jadi gak bawa aja ke rumah. Nak bawa ke tempat di rumah ada tempat sampah langganan tuh di sana. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita masing-masing. Salam kompak, salam sehat, tetap semangat dalam aktivitasnya masing-masing dan pastikan terus bersama saya di Perompet Bengkulu.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 MHz RRI Pro 4 Bengkulu. Nah, ada Putri Ayu, Ranah Bundo di sana. Lah, kita sama-sama nih kan, kita kembali ke satu informasi ya di sana. Kembali kami sampaikan informasi buat adik sana kami yang masih setia nganingkan siaran Dang Arpan Rahman. Nih, kalau-kalau adik sana kita masih ada yang belum nganing ada, kami sampaikan kembali tentang pasar murah Pemkot Bengkulu akan gelar bekala dan keliling kelurahan. Jadi pemerintah Kota Bengkulu memastikan kegiatan bazar pasar murah akan terus dilakukan secara berkala sebagai upaya nolong masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Nah, dengan bazar pasar murah itu diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait situasi harga pangan yang terus dinamis di sana. Sehingga Wali Kota kita, Dedi Wahyudi, minta pasar murah tidak cuma dilaksanakan pada momentum tertentu aja, tapi dapat diadukan minimal satu kali dalam sebulan. Jadi pelaksanaannya akan dilakukan secara bergilir di sejumlah kelurahan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Tuh, di sana. Informasi yang kami sampaikan dari rri.co.id.

Anies Anak, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Pegantungan Kota Bengkulu. Bantuan diseluruhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga setelah puluhan rumah terdampak musibah kebakaran. Bantuan tersebut dikumpulkan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, diserahkan melalui posko penanganan korban kebakaran. Penyaluran bantuan menjadi bentuk kepedulian sekaligus dukungan kepada warga yang sedang menghadapi kondisi pasca bencana. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, Ilham Putra, mengecek bantuan diberikan karena musibah kebakaran tidak cuma berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga anjo, tapi terhadap aktivitas pendidikan anak yang menjadi korban. Di sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 5 WIB waktu Indonesia Barat. Selamat siang segalanya.

0: Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Hari sadar dengan berakhirnya kabar gitu kami sampaikan. Terima kasih untuk sudah kebersamaan saya Arpar Rahman di Bendo Siang. Dan kini ada Inga Vivi di Bendo Sore sampai kelak jam 20 waktu Indonesia Barat. Nah, biar tambah semangat dari sana begawi, Cabia Susana, kita dangdutan petang-petang kau. Selamat bergabung dalam acara dangdutan bejoget kita.
2: Saatnya melah bedangdut.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau iu tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga iu tu.
1: Ai, biarlah pulau, Cik. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

favorit adik sana agalunya. Untuk di petang Eko langsung aja di line telepon kita, juga line WA kita, atau boleh juga DM di Instagram kita ya. Kita tunggu di sana sampai jam 5 kelak. Tenang aja, masih banyak untuk waktunya. Silakan dipilih-pilih dulu lagunya, lagu apa gitu kan. Misalkan lagu Ayu Ting Ting yang terbaru misalkan, atau mungkin lagunya Elvi Sukaisi yang terbaru misalkan. Nah, ada udah. Kita coba cari ya untuk lagunya. Kita dengarkan aja dulu lah lagunya Trio Macan Koda, Minggir Kasih Paham Bos.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Provinsi Bengkulu menetapkan pelaksanaan Semarak Merah Putih 2026 yang akan dimulai di Kabupaten Kaur pada 20 Agustus 2026. Kegiatan ini akan digelar secara bergilir di sejumlah kabupaten dan juga kota dengan agenda bazar UMKM, hiburan, serta juga program yang mendorong aktivitas perdagangan dan pariwisata. Gubernur Bengkulu Hermi Hasan mengatakan di mana Semarak Merah Putih Perdana di Kaur akan berlangsung selama 10 hari mulai 20 sampai 30 Agustus 2026. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini tidak hanya sebagai hiburan tapi juga untuk mendukung perputaran ekonomi daerah. Selama pelaksanaan, berbagai kegiatan akan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, termasuk juga promosi dan juga pengembangan UMKM. Pemerintah daerah juga mendorong masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan sekaligus juga memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Dan di mana Semarak Merah Putih merupakan bagian dari pemanfaatan intensif yang diterima Provinsi Bengkulu atas capaian dalam pengendalian inflasi daerah dan juga penurunan tingkat pengangguran. Bantuan pemerintah juga dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Demikian untuk kabar kita kali ke sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Nah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak iko.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, ko.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Prompat RRI Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik.

0: wasana jazis syakirin.
1: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Big Baby.
1: Rombat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rombat FM.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Dari sana, keberadaan jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana di Kota Bengkulu, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan wilayah dengan potensi terdampak tsunami. Jalur ini perlu mudah dikenali dan dapat dilalui masyarakat untuk bergerak menuju titik aman ketika kondisi darurat terjadi. Kondisi jalur evakuasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan rambu penunjuk arah, tapi juga akses jalan yang dapat digunakan tanpa hambatan. Masyarakat perlu mengetahui arah evakuasi dan juga lokasi titik kumpul di lingkungan masing-masing agar tidak kebingungan menentukan tujuan ketika harus menyelamatkan diri. Sekretaris BPBD Kota Bengkulu, Lander RJ, dalam dialog tanggap bencana Pro 1 RRI Bengkulu Selasa 18 Agustus 2026 yang mengatakan jalur evakuasi sebaiknya dikosongkan dari kendaraan yang terparkir, di mana menurutnya kondisi ini penting agar saat terjadi bencana masyarakat juga dapat bergerak menuju tempat aman tanpa terhambat kemacetan akibat kendaraan yang memenuhi jalur evakuasi. Selain juga memastikan akses jalan tidak terhalang, warga Bengkulu juga perlu mengenali rambu-rambu yang menunjukkan arah menuju lokasi aman. Peraturan BNPB nomor 3 tahun 2025 tentang rambu dan papan informasi bencana mengatur rambu dan juga papan informasi sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan juga penyampaian informasi kebencanaan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

berita kehilangan untuk STNK yang hilang adik sana ya. Nah kini yang adik sana yang belum tahu mungkin Kalida untuk berita kehilangan ko buiknya di RRI adik sana ya. Jadi alurnya memang untuk kehilangan surat tanda nomor kendaraan atau STNK ko, bikin pemilik kendaraan harus mengurus sejumlah persyaratan untuk mendapatkan dokumen pengganti. Nah, salah satu persyaratan yang memang perlu disiapkan itu adalah berita kehilangan sebagai bukti administratif atas kehilangan

dengan tanda kehilangan kok tadi yo. Nah, di sana bayar Rp30.000 ya untuk berita kehilangan ko, menjadi salah satu dokumen yang diperlukan dalam proses pengurusan SNK yang hilang. Jadi kalau di sana bukan cuma kita mengeluarkan dapetkan kerte kayak bayar Rp30.000, nah kalau koko juga disiarkan ya untuk berita kehilangannya ko, disiarkan di radio di sana ya. Dan proses pembuatannya juga bagian penting agar kehilangan dokumen kendaraan ko tercatat secara resmi ya di sana. Jadi masyarakat perlu memberikan informasi sesuai mengenai SNK yang hilang, sesuai ke informasinya hilangnya kira-kira di mana, catatan kapan, waktunya jam berapa gitu kali kan. Yang tidak ada lagi nengoknya tuh lah jam berapa, catatan kan kita juga tidak tahu kok hilangnya jam berapa. Kadang-kadang kita nengoknya lah jam berapa, catatan kan kekiro aja, catatan. Nah, jadi untuk PNBP-nya kok di sana sebesar Rp30.000 kok diharapkan untuk dapat dipahami juga kayak masyarakat ya sebagai biaya resmi atas layanan yang diberikan sebelum melakukan pengurusan. Untuk warga Kota Bengkulu kok pastikan dulu untuk syaratnya yang harus dibawa itu, dan juga proses pelayanan dapat berlangsung lebih cepat dan juga tertib pastinya dah. Dengan tersedianya layanan untuk pembuatan berita kehilangan ko di area-area di sana, juga masyarakat memiliki salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan administrasi terkait SNK yang hilang. Jadi warga ko diimbau untuk mengikuti ketentuan dan juga prosedur yang berlaku ya, termasuk untuk menyiapkan bayar yang Rp30.000 ko tadi. Nah, itulah untuk informasi jelasnya di sana, bisa buka aja langsung ya di laman rri.co.id untuk informasi jelasnya. Mungkin di sana yang ada kehilangan STNK di malam iko ya. Nah, besok pagi lapor dulu. Nah, kelak bikin berita kehilangannya di RRI ya, bayarnya Rp30.000 ya di sana ya. Untuk informasi jelasnya buka aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Rai Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sonat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Kota Bengkulu menunjukkan kepedulian terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kelurahan Penggantungan Kota Bengkulu. Bantuan ini disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga setelah puluhan rumah terdampak musibah kebakaran. Bantuan ini dikumpulkan dari jajaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan juga diserahkan melalui posko penanganan korban kebakaran. Penyaluran bantuan ini pun menjadi bentuk kepedulian sekaligus juga dukungan kepada warga yang sedang menghadapi kondisi pasca bencana. Dan hal ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Ilham Putra, di mana bantuan ini diberikan karena musibah kebakaran tidak hanya terdampak terhadap kebutuhan rumah tangga, tapi juga terhadap aktivitas pendidikan anak-anak yang menjadi korban. Dan menurutnya terdapat anak-anak usia sekolah yang ikut terdampak mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini PAUD, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA. Dan juga di sana bantuan KO diberikan cukup beragam, mulai dari kebutuhan pangan sampai perlengkapan pendidikan. Bantuan juga meliputi sembako, seragam sekolah, alat tulis, dan juga uang tunai. Dan di mana di sana bantuan dikumpulkan dari lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, kemudian dibawa ke posko korban kebakaran. Proses pendistribusian pun kepada warga itu diserahkan kepada pihak kelurahan agar bantuan dapat disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing korban. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di sana di Berendo Petang untuk hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja, di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan, juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Iya, di sana tentunya bersama kami di Barendo Malam nih adik sanak yo, bersama Inga Sopi yang akan membersamai kebersamaan kita nanti hingga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat adik sanak. Dan tentunya di Barendo Malam kali Iko tepatnya di hari Rabu 19 Agustus tahun 2026 nih adik sanak yo. Nah, untuk adik sanak pada malam hari Iko tentunya masih setia dan stun pada di RRI Pro 4 di 91,7 MHz nih adik sanak segalonyo. Di mano tentunya di malam hari Iko di Barendo Malam kami akan menyajikan lagu-lagu tembang lagu-lagu daerah yang akan membersamai aktivitas adik sanak di malam hari Iko yang tentunya sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas ringan nih di malam hari Iko. Dan ada yang tentunya sedang mulai berkumpul dengan keluarga dan juga rehat untuk merebahkan tubuh menjelang untuk di malam hari Iko adik sanak. Masih bersama kami di Barendo Malam adik sanak yang tentunya Cinga, kemudian Donga yang juga masih buka usaha yo di malam hari Iko masih bersama kami di Barendo Malam di tembang-tembang lagu daerah di 91,7 MHz RRI Pro 4.

sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamit, Gina Oktaviana sebagai Nokasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si Mis Jamen dia, orang nak kabar ya. Jari harap kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nokasina. Dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable. Jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si Mis Jaya ngundang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobralan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamit. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wong kinle. Anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya. Jadi begini, Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nokina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja. Bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini, Ang Darno. Sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas. Dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya, diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit. Yang artinya, desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kulasi setuju pisan kalau begitu. Oh ya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya, kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Mis Ja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Mis Ja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.

0: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
1: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Oke, kopi bari pisang gorengnya.
0: Ari si Kari mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
1: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
0: Kentongan? Buat apa?
1: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jeh, Pak.
0: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Kuwu tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
1: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
0: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
1: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
0: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet, nyambung.
1: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi...
0: Lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih, je. Masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno. Keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus, mas anak kentongane, emangnya rumah kita pos ronda apa?
2: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
2: Ibu, tolong buatkan 2 kopi lagi. Ini ada tamu.
3: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
4: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
5: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
5: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
5: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
3: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki boten unggal dinten, je. Niki kopie punten nggih, Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sareng disambi.
5: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga, Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas, sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten, Pak Kuwu.
5: Nggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
4: Wah, enak pisan cah kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno, tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul Pak Kuwu. Selesai saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka, sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
1: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, pengikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari angin ini gede. Manjing ah, dingin, hati pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku, bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawai nambah atis.
1: Iya pak, Mimi mah sok ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia, waya gini jadurung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis apa, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan, aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ge mati.
1: Aduh, pak. Gagian, segala rapisan.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Ya Allah. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah Kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Turun kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, jaluk tulung. Rumah belakang saya ketipan pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kantongan di gerobak.
4: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-Bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
4: Innalillahi.
2: Ayo, Bapak-Bapak, kita bantu Pak Karyono.
5: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istu Gutari SPD. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

0: siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ya, adik-anak, dimanapun Ando berada, tentunya kabar kita di Barendo malam pada hari Iko. Buat kamu yang sudah siap tampil di Bintang Radio Indonesia tahun 2026, jangan sampai salah pilih lagu di mana Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 telah menyiapkan daftar lagu yang bisa dibawakan para peserta lengkap dengan minus one dan tutorialnya. Pilihan lagu Bintang Radio Indonesia 2026 tetap menghadirkan kategori pop putra dan putri serta lagu daerah seperti tahun sebelumnya. Namun tahun ini adik sanak ada yang berbeda dengan hadirnya kategori lagu challenge yang menawarkan pilihan lagu dari beragam genre mulai dari blues, rock, jazz, slow rock hingga acid jazz. Nah, untuk pilihan lagu pop kategori putra adik sanak seperti misalnya Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya Lelahati, Tulus Teh Hijau, Enau Fit Aris Lesmana, Sesi, Rizky Febian Alamak, Wijaya 80 Terakhir Kali, Afgan Lestari Merdu, Marcel Firasat, Glenn Fredly, Kau, Meg Mohede Terbaik. Dan tentunya adik sanak dapat membacanya di RRI Digital ataupun di rri.co.id. Informasi selanjutnya dari kabar kita, Rik Sanak, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, Hendrasmo, menegaskan pentingnya penguatan kompetensi jurnalistik untuk menghadapi tantangan disrupsi media yang terus berkembang. Rik Sanak, ia meminta agar produk jurnalistik yang dihasilkan tidak hanya informatif, namun juga harus mampu memberikan pengaruh positif untuk masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hendrasmo saat membuka penyelenggaraan uji kompetensi wartawan radio atau UKWR angkatan ke-54 tahun 2026 di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Lebih lanjut, ia juga menyinggung berkaitan dengan tantangan yang dihadapi RRI di era digital, seperti maraknya berita bohong atau hoax serta disinformasi dan misinformasi. Ia menegaskan RRI harus mampu menjadi lembaga yang melakukan verifikasi informasi bagi masyarakat. Senada hal tersebut, Kepala RRI Jakarta Muhammad Bugi Hidayat mengatakan bahwa pelaksanaan UKWR ini diikuti oleh puluhan peserta. Menurutnya kesempatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan UKWR Korwilnus ke-13, Bugi berharap agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan nantinya mendukung kerja jurnalistik para peserta. Demikian adik sanak informasi yang disampaikan, adik sanak juga dapat membacanya di laman rri.co.id atau juga dapat mendownload di RRI Digital. Nantikan informasi kami 1 jam ke depan di pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Samaan Adik Sanak Segalo di 91,7 MHz, tepatnya di RRI Pro 4 Bengkulu nih Adik Sanak yo. Dan selama kurang lebih pukul saat ini menunjukkan 21 lebih dari 21 lewat 26 menit nih Adik Sanak yo, masih bersama kami di Tembang Malam nih ya Adik Sanak, di mana Berenda Malam di Betembang masih nanti akan menghadirkan Adik Sanak hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian barat nih Adik Sanak yo. Dan tentunya masih bersama kita di RRI Pro 4. Adik Sanak tentunya bisa bersama kami di RRI Pro 4. Tentunya dapat bergabung nanti di 0736-7321994 atau juga melalui 0811-7816544. Di Betembang Malam Hari Iko Adik Sanak, nanti kita akan menerima atensi ataupun request dari Adik Sanak untuk di Betembang ataupun di Barendo Malam. Masih bersama kami di RRI Pro 4.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Iya, di sana di Berendo Malam pada kali Iko, kami akan memberikan informasi dari rri.co.id nih, adik sana kyo, di mana upaya menjaga keberlangsungan kesenian daerah di Bengkulu terus dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan seniman, pelajar dan masyarakat. Taman Budaya Bengkulu menjadi salah satu ruang penting dalam upaya tersebut dengan menghadirkan rangkaian kegiatan seni dan budaya yang digelar secara rutin setiap tahunnya di sana kyo. Seniman dan budayawan Bengkulu, Ajalon Tarmizi, mengatakan berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari program rutin Taman Budaya Bengkulu dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkesenian. Dan menurutnya agenda yang diselenggarakan tidak hanya menjadi wadah kompetisi namun juga sarana apresiasi dan pengembangan potensi daerah. Dan rangkaian kegiatan seni dan budaya tersebut nanti akan dimulai sudah mulai 10 Agustus 2026 melalui lomba tari sapu tangan, lomba mewarnai tingkat TK ataupun PAUD serta pagelaran seni musik Melayu. Kemudian 12 Agustusnya digelar lomba lukis tingkat SMP, 18 Agustus tentunya akan digelar seminar rembuk budayawan seniman Bengkulu. Dan memasuki 21 Agustus, Taman Budaya juga menjadwalkan lomba cerita rakyat Bengkulu. Di 27 Agustus, jumlah kegiatan dijadwalkan berlangsung, yakni lomba kerajinan kerang, festival musik tradisi daerah tingkat pelajar, serta kegiatan kerajinan membuat telong-telong. Nah, informasi tadi adik sanak tentunya dapat dibaca di laman rri.co.id atau dapat juga di-download di RRI Digitalnya Adik Sanak Yo. Bersama kami tentunya bertembang di malam kali Iko, Adik Sanak dapat mendengarkan suguhan lagu-lagu khas daerah menemani istirahat Adik Sanak Segalo pada malam hari Iko.

Sabtu malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

Adik sana, kabar kita di Barendo malam, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Nih adik sana, keberadaan jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan bencana di kota Bengkulu, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan wilayah dengan potensi terdampak tsunami. Jalur tersebut, adik sana, perlu mudah dikenali dan dapat dilalui masyarakat untuk bergerak menuju titik aman ketika kondisi darurat terjadi. Kondisi jalur evakuasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan rambu penunjuk arah, namun juga akses jalan yang dapat digunakan tanpa hambatan. Masyarakat perlu mengetahui arah evakuasi dan lokasi titik kumpul di lingkungan masing-masing agar tidak kebingungan menentukan tujuan ketika harus menyelamatkan diri. Sekretaris BPPD Kota Bengkulu, Lander RJ, mengatakan bahwa jalur evakuasi sebaiknya dikosongkan dari kendaraan yang terparkir dan kondisi tersebut penting agar saat terjadi bencana masyarakat dapat bergerak menuju tempat aman tanpa terhambat kemacetan akibat kendaraan yang memenuhi jalur evakuasi.

Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi di peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan LPP RRI Bengkulu. Hal ini sejalan dengan komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI tidak hanya menjalankan fungsi informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta pelestarian budaya bangsa. RRI juga memiliki kewajiban mengelola PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan PNBP di lingkungan RRI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang jenis dan tarif PNBP di LPP RRI. Regulasi tersebut mengatur berbagai sumber penerimaan seperti jasa penyiaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, hingga jasa produksi program. Demikian Adik Sanak, informasi yang baru saja disampaikan. Adik Sanak juga dapat membacanya di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM.
1: Iya, di sana tepatnya pada pukul 23 waktu Indonesia bagian barat di Malam Miko masih membersamai Anda di RRI Pro 4 91,7 MHz. Nih, saudara pendengar RRI di mana Anda, dimanapun Anda berada, tepatnya di Betembang ini, Arik Sanak di Barendo Malam, masih bersama kami di RRI Pro 4. Dan nanti kebersamaan kita akan berakhir pada pukul 23.55 waktu Indonesia bagian barat nih, Arik Sanak yo. Dan tentunya Arik Sanak di malam hari iko pasti sudah ada yang tidur, kemudian juga ada yang sudah mulai berangsur untuk beristirahat. Kami ucapkan selamat malam buat Arik Sanak segalonyo. Dan semoga kebersamaan kita nanti masih berlanjut hingga pukul 23 lewat 55 menit ya Adik Sanak segalonyo. Masih bersama kami di Betembang dengan lagu-lagu daerah di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: Prompar FM.
1: Iya. Iya, di sana tentunya di Barendo Malam di Malamiko. Tentunya masih di RRI Prompat nih ada sana keo. Di mana tentunya di Malamiko sudah ada di sana segala yang istirahat dan juga masih ada yang membaca ataupun melakukan aktivitas-aktivitas ringan sambil berbahan ini di sana keo. Sambil tentunya ada yang masih tetap bermain ataupun menggunakan aktivitas telepon selular. Nah, seperti yang dilansir di RRI Pro, maksud kami RRI.co.id ini, Arisanak, kebiasaan membawa dan memainkan telepon seluler saat berada di toilet mungkin terlihat sepele nih, Arisanak, yo. Namun, terlalu lama duduk di toilet dapat menimbulkan resiko kesehatan tertentu. Salah satu hal yang paling mendapat perhatian adalah meningkatnya resiko wasir, sementara telepon seluler yang sering dibawa ke toilet juga berpotensi menjadi tempat menempelnya berbagai mikroorganisme. Hubungan antara penggunaan telepon seluler dan wasir diteliti dalam studi yang diterbitkan di jurnal PLOS One di 3 September 2025. Penelitian yang dilakukan Chetan Ramset dan tim dari Beth Israel Dison Medical Center serta Harvard Medical School tersebut melibatkan 125 orang dewasa yang menjalani pemeriksaan kolonoskopi dan menemukan 65% responden menggunakan ponsel ketika berada di toilet. Nah, di sana ini temuan ini ya. Nah, penelitian tersebut menemukan pengguna ponsel cenderung menghabiskan waktu lebih lama di toilet dengan 37,3% pengguna menghabiskan lebih dari 5 menit dalam satu kali kunjungannya di sana dibandingkan hanya 7,1% di kelompok yang tidak menggunakan ponsel. Dan setelah memperhitungkan usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, aktivitas fisik, kebiasaan mengejan, dan asupan serat, penggunaan ponsel di toilet dikaitkan dengan peningkatan risiko wasir sebesar 46%. Dan meski desain penelitian tersebut hanya menunjukkan hubungan dan belum membuktikan bahwa ponsel secara langsung menyebabkan wasir. Nah, Riksana tentunya informasi yang disampaikan tadi bisa menjadi atensi kita apabila penggunaan selulernya bisa diproporsionalkan dimanapun kita berada ya nih adik sana keo. Nah, informasi tadi juga bisa menjadi referensi adik sana segalo bisa dibuka di rri.co.id dan juga dapat di download di RRI Digital. Bersama kami tembang di Barendo Malam adik sana hingga nanti menyisakan pukul kebersamaan kita tinggal menunggu 45 menit lagi ke depan ya adik sana keo. Jangan kemana-mana ke sana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 91,7 MHz.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kecil tapi. Batu jalan-jalan ke lubuk durian. Nah, pade. Jadi, aku mungkin pade. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh,
0: ayolah cikgu. Apa ni yan, cik? Saya kok lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Tengah tadi ni yan saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yan. Ni tak, Pak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan.
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Lah iya cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya kok, cak mano kira-kira cik? Tahu dah?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kaya-kaya kau di belakang tu, nah.
0: Wajah nian, cikgu.
4: Simila 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

0: Atau malam Rompat RRI Bengkulu.
1: Ya, di sana masih bersama kami di Barendo Malam Kaligo dan tinggal menyisakan waktu 13 menit. Maksud kami tinggal menyisakan waktu sekitar 23 menit lagi nih adik sanak yo. Dan nanti di pukul 00 waktu Indonesia bagian barat tentunya akan berakhir di Barendo Malam dan menutup rangkaian kegiatan di RRI Pro 4 91,7 MHz. Nah, sebelumnya adik sanak untuk informasi di yang dilansir di rri.co.id nih adik sanak yo, di tengah malam ikut tentunya anggapan bahwa minum es atau air dingin dapat menyebabkan radang tenggorokan yang masih cukup sering terdengar di masyarakat. Padahal suhu minuman bukanlah penyebab utama seseorang mengalami peradangan atau infeksi pada tenggorokan. Seperti yang dikatakan dokter spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher, Dr. Muslim Kasim, MSC, SPTHTKL, bahwa radang tenggorokan paling sering disebabkan oleh infeksi. Dan infeksi tersebut umumnya berasal dari virus maupun bakteri yang menyerang saluran pernapasan dan area tenggorokan. Dalam artian, seseorang tidak otomatis mengalami infeksi tenggorokan hanya karena mengkonsumsi air dingin ataupun es. Virus dan bakteri tetap menjadi penyebab yang perlu diperhatikan ya adik sanak ketika muncul keluhan seperti tenggorokan sakit, nyeri saat menelan, atau disertai demam. Nah, tentunya adik sanak, dari informasi yang kami sampaikan tadi tentunya mitos atau fakta ya, minum air dingin bisa bikin radang tenggorokan. Nah, tentunya adik sanak juga sangat harus hati-hati dikala kondisi tubuh lagi tidak fit, tentunya bisa membatasi minuman yang masuk ke tenggorokan ataupun ke tubuh untuk pada saat dikonsumsi. Nah, adik sanak masih bersama kami dan informasi tadi dapat dibaca di rri.co.id dan dapat mendownload di RRI Digital. Masih bersama kami di Barendo Malam 91,7 MHz.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Ya, adik sanak, tentunya di malam hari itu akan berakhir siaran kami di Barendo Malam adik sanak segalonyo dan sahabat budaya. Dengan ini maka selesailah tugas kami di Barendo Malam di hari Rabu, tepatnya 19 Agustus 2025. Dan siaran kami untuk di hari Iko, kita akan berjumpa kembali esok pagi jam 5 waktu Indonesia bagian Barat, Yohari Kesanak. Dan inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui program 4, 91,7 MHz. Dan kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Saya Sofia Yuliawati pamit undur diri dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita. Titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical equation. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalamnya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar su, melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'un nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya kalau tidak dari takwa adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga, mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.

dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallah.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

Masih bersama Riri di 91,7 FM dan pagi hari ini Riri ngomongin sana hingga pukul 10 pagi tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu daerah yang sudah disiapkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Kanapu, banyak pasalnya, pasal dalam kanapu dan di masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanapu, nanti tak kena kamu di situ, lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen ke Arubi, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanapua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanapua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanapu?
1: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanapu. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanapu.
1: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan Kanapuha bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Milson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano, atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan Kanapuha ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan Kanapuha yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat Kanapuha berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan

0: khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka, agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa tidak, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi tidak kayak baca tidak. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Milson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kenapuha, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu, pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kenapuha, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Milson Kaitora mengatakan, dampak kenapuha akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai, itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kenapuha di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ecology. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
2: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
2: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian kenapuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
2: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal, yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis, melibatkan peranan roh leluhur seperti kenapuha di Pulau Enggano, merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu, sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur, kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
2: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan apa kan? Ekosistem karst itu ya ekosistem yang relatif rentan ya dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan karst, jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Engganu Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat, sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
3: Untuk menjaga kelestarian alam Engganu, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Engganu dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Engganu bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
4: Semuanya kawasan yang ada di Ngano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Dengan fungsi itu yang saya bilang Cagar Alam dan Taman Buru. Tutupan lahannya masih bagus ya, masih bagus, ya. Relatif bagus, ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Engganu, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Bua dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
5: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua, sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
6: Ah, disitulah Bapak duluan ke Engganu, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Engganu, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
0: Itu kaitan dengan Kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
6: Hutan, buka jalan cepat. Memang lintasan Kanapu itu. Wih, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan Kanak Puha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egy Ade Saputra, menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
7: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
0: Pengurangan apa?
7: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
0: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
7: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat Kanak Puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini, dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Wilayah Bengkulu, Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
8: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
8: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan Perda Masyarakat Hukum Adat Engganu tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
9: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim. Pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan, ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan? Daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan, oh di Dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Engganu sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Engganu.
10: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak AMAN, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng AMAN untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Engganu dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Engganu tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat Engganu yang dilegalisasi menjadi bagian penting perjuangan masyarakat pulau tersebut untuk mempertahankan keberadaan mereka, mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Engganu leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Engganu bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Engganu. Sebagaimana salam Engganu, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Masih di 91,7 FM di sana. Jadi siapa yang suka makan sawi putih? Nah, sayuran satu iko sering nih ya muncul di dapur kita, dak. Baik itu dalam tumisan, sup, sampai asinan. Tapi tahu dak di sana, selain enak dan ternyata, sawi putih ternyata punya segudang manfaat kesehatan. Nah, mulai tinggi serat buat pencernaan, rendah kalori cocok untuk diet, sampai kayak vitamin C dan juga antioksidan buat bantu lawan penyakit dan juga kulit tetap cerah. Nah, jadi jantung sehat, tulang kuat, usus pun aman di sana. Segala bisa didapat dari sayur-sayur iko. Jadi, kita tambah sawi putih ke menu harian kita kayak cocok kok ya. Maka sehat, badan pun semakin kuat. Nah, untuk di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.